Sudah jam 7 pagi, tetap tertib berlalu lintas. Bagian produksi berita Radio Manggis 96 FM Jambi. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Seputar Jambi News Update. Seputar Jambi News Update.

Pekan Olahraga Provinsi Jambi 2026 dipastikan batal digelar. Pemerintah Provinsi Jambi kini mengarahkan persiapan untuk pelaksanaan Porprov pada 2027, termasuk meminta pemerintah kabupaten dan kota mulai menyiapkan anggaran untuk keikutsertaan atlet. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman, mengatakan Gubernur Jambi Al-Haris telah mengirimkan surat kepada para bupati dan wali kota agar melakukan kebutuhan anggaran Porprov 2027 dalam perencanaan daerah. Sudirman menjelaskan,

0: Ginting sebagai ajang pembinaan sekaligus seleksi atlet dari berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Jambi. Atlet yang mampu menorehkan prestasi di tingkat provinsi berpeluang melanjutkan kiprahnya di kompetisi yang lebih tinggi, termasuk kejuaraan nasional hingga pekan olahraga nasional. Karena itu, pemerintah Provinsi Jambi mendorong pemerintah daerah mulai mempersiapkan kebutuhan anggaran lebih awal untuk pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Jambi 2027. Untuk mendukung keikutsertaan kontingen masing-masing daerah, pemerintah Provinsi Jambi mendorong kabupaten dan kota menyiapkan anggaran melalui mekanisme yang sesuai.
1: Baru saja Anda mendengarkan Seputar Jambi News Update yang dipersembahkan oleh 96FM Radio Manggis, heboh dangdutnya asik goyangnya.
2: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367.
3: Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Himbauan di Telantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.
1: 96 FM Radio Manggis, Dangdut Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang.
3: Minum Ultra Flu, lega rasanya.
2: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
6: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
7: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik menghasilkan

0: Lekan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
1: Produk MariPro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

Selamat pagi Sri Manggis, terima kasih banyak untuk Anda masih di program Seputar Jambi menemani segala aktivitas Anda di hari ini 24 September 2026. Dan juga terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada maupun juga yang baru bergabung ya. Selamat pagi, kita kembali masuk dengan informasi berita selengkapnya. Polemik zona merah di Kota Jambi hingga kini dinilai belum menunjukkan perkembangan berarti.

Meski berbagai pihak mulai dari pemerintah daerah hingga pemerintah pusat telah ditemui dan dimintai penjelasan, proses penyelesaian persoalan yang terdampak terhadap ribuan sertifikat tanah milik warga tersebut dinilai masih stagnan. Anggota Komisi 3 DPRD Kota Jambi sekaligus anggota Panitia Khusus Zona Merah, Joni Ismet, menyoroti kondisi tersebut. Dia menegaskan pansus zona merah telah melakukan berbagai upaya untuk mencari jalan keluar atas persoalan yang telah berlarut-larut tersebut. Menurut Joni, terdapat 3 poin utama yang menjadi rekomendasi pansus zona merah DPRD Kota Jambi. Pertama, Joni meminta masyarakat yang terdampak tidak patah arang dalam memperjuangkan hak atas tanah mereka. Menurutnya, warga memiliki dasar kepemilikan berupa sertifikat tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Dan yang kedua, pansus merekomendasikan agar BPN mencabut pemblokiran terhadap sertifikat tanah warga yang masuk dalam kawasan zona merah. Dia menilai keberadaan sertifikat menjadi salah satu dasar penting dalam memastikan hak kepemilikan masyarakat atas tanah. Joni mempertanyakan dasar hukum pemblokiran tersebut. Menurutnya, surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara tidak semestinya secara otomatis menjadi dasar untuk melakukan pemblokiran terhadap sertifikat milik masyarakat. Joni mengatakan apabila memang terdapat dasar hukum yang menjadi alasan pemblokiran, maka masyarakat yang terdampak seharusnya mendapatkan pemberitahuan secara resmi. Dengan demikian, lanjut dia, warga memiliki kesempatan untuk mengetahui alasan pemblokiran sekaligus menempuh upaya hukum apabila merasa dirugikan.

Dan kita beralih ke informasi berita selanjutnya, suasana di perairan Teluk Majelis, Kabupaten Tanjung Jabung Timur mendadak dikejutkan dengan terjadinya kebakaran kapal tanker MT Nur Hasanah 5 pada Rabu 23 September 2026 sekitar pukul 14.30 menit waktu Indonesia Barat. Kapal yang sedang berlabuh jangkar tersebut mengalami ledakan di bagian kamar mesin saat sejumlah kru tengah melakukan pekerjaan atau perbaikan mesin. Ledakan tersebut kemudian memicu kebakaran di kapal. Akibat kejadian itu, 5 dari 16 orang kru kapal mengalami luka bakar. Kasat Pol Airut Polres Tanjung Jabung Timur, AKP Adi Irawansah mengatakan, setelah kejadian para korban langsung dievakuasi menuju desa Teluk Majelis, Kecamatan Kuala Jambi untuk mendapatkan pertolongan dan penanganan medis. Berdasarkan laporan sementara, MT Nur Hasanah 5 dalam kondisi kosong saat kejadian. Kapal tersebut tengah menunggu proses pemuatan kondensat di Dermaga Samudra Muara Sabah. Kapal tersebut dinahkodai Arianus Patangloan dan membawa total 16 orang kru. Saat kejadian, kapal berada dalam posisi berlabuh jangkar di perairan Teluk Majelis dengan tujuan ambang luar. Petugas juga berkoordinasi dengan Markas Unit Kampung Laut, Ditpol Airut Polda Jambi dan KSOP Muara Sabah dalam proses evakuasi serta penanganan para korban. Hingga saat ini kondisi di sekitar lokasi kejadian dilaporkan aman dan terkendali. Sementara penyebab pasti ledakan dan kebakaran di kamar mesin MT Nur Hasanah 5 masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut. Ya, selamat pagi semuanya. Nanti kita akan balik lagi dengan informasi berita lainnya. Selamat pagi juga untuk Anda yang sudah siap-siap mau berangkat ke tempat aktivitas pekerjaan, yang menggunakan kendaraan pribadi masing-masing ya. Jangan lupa untuk melengkapi surat kendaraan dan tetap patuhi semua aturan dan rambu-rambu lalu lintas. Hati-hati di jalan, semoga Anda selamat sampai di tujuan aktivitas pekerjaannya. Prioritas keselamatan nomor satu dalam berkendaraan. Yang masih setia mendengarkan Radio Manggis, jangan kemana-mana, nanti kita akan balik lagi tetap di program Seputar Jambi. Remix Project.

0: Nih, kopi buat kamu.
1: Aduh, gak dulu deh Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
2: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
0: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
0: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
3: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-136.
5: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
6: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
5: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
6: Wah, kalau begitu, saya maulah Hino-nya satu unit.
5: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
6: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
5: Syarat dan ketentuan berlaku.

Selamat pagi, saya Manggi semuanya. Terima kasih banyak untuk Anda masih setia bersama Radio Manggi 96 FM Jambi di kawasan Jalan Dr. Jima nomor 201 Kampung Manggis Jambi. Menemani Anda yang sedang melakukan aktivitas pekerjaan ya, dimanapun Anda berada, tetap semangat luar biasa. Dan juga semoga bisa mendapatkan informasi berita-berita terupdate yang kita hadirkan untuk Anda di program Seputar Jambi.

Terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming di manapun Anda berada maupun yang baru bergabung ya. Kita akan kembali masuk dengan informasi berita selanjutnya. Polda Jambi mulai menggelar operasi Jaran Siginjai 2026. Operasi kepolisian yang menyasar pencurian kendaraan bermotor atau curanmor tersebut resmi dimulai lewat apel gelar pasukan digelar di lapangan hitam Mapolda Jambi pada Rabu 23 September 2026. Operasi ini akan berlangsung selama 20 hari, mulai 23 September hingga 12 Oktober 2026. Apel dipimpin Wakapolda Jambi Brigjen Pol Kayani Sudarto. Para Kasatgas dan personil yang terlibat dalam operasi juga mengikuti apel tersebut. Operasi Jaran Siginjai 2026 menjadi bagian dari langkah kepolisian untuk menekan tindak pidana curanmor sekaligus meningkatkan keamanan di tengah masyarakat. Wakapolda Jambi meminta seluruh personil yang terlibat menjalankan tugas sesuai dengan target dan pembagian tugas yang telah ditetapkan. Menurutnya, keberhasilan operasi tidak hanya diukur dari hasil pengungkapan perkara, keselamatan personil selama menjalankan tugas juga menjadi perhatian penting. Dalam pelaksanaan operasi Jaran Siginjai 2026, Polda Jambi juga menekankan pentingnya evaluasi secara berkala. Wakapolda menginstruksikan Biro Operasi Polda Jambi melakukan evaluasi setiap hari terhadap pelaksanaan operasi.

terjadi, tetapi juga mendukung upaya pencegahan tindak pidana pencurian motor di wilayah hukum Polda Jambi. Kepolisian berharap operasi yang berlangsung selama 20 hari tersebut dapat memberikan hasil nyata dalam menekan angka pencurian kendaraan bermotor serta meningkatkan rasa aman bagi masyarakat. Dengan dimulainya operasi tersebut, personil yang tergabung dalam Satgas Operasi Jaran Siginjai 2026 kini mulai menjalankan tugas hingga batas akhir operasi pada tanggal 12 Oktober 2026.

Dan kita beralih ke informasi berita selanjutnya, aksi penganiayaan menggunakan senjata tajam terjadi di RT 10 Kelurahan Tanjung Raden, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi. Seorang pria berinisial R 30 tahun diamankan polisi kurang dari 2 kali 24 jam setelah diduga menusuk seorang pria berinisial OA 28 tahun. Kapolresta Jambi Kombes Pol Ananto Herlambang melalui Kapolsek Danau Teluk Ibtu Hendra MT Situmeang mengatakan pengungkapan kasus tersebut dilakukan unit reskrim Polsek Danau Teluk setelah menerima laporan dari korban.

Atas dugaan perbuatannya, R dijerat melanggar pasal 466 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan. Iya, semoga semuanya itulah rangkuman informasi berita di program Seputar Jambi yang kita hadirkan untuk Anda edisi Kamis 24 September 2026. Selamat melanjutkan semua pekerjaan Anda dimanapun Anda berada, ya apapun itu profesi pekerjaannya, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam pekerjaannya juga, dan kita ingatkan selalu berhati-hati dalam melakukan semua aktivitas pekerjaan Anda. Dan juga untuk Semanggis yang menggunakan kendaraan roda 2 dan juga roda 4, ya baik itu pribadi dan umum, selalu berhati-hati dalam berkendaraan, tetap patuhi semua aturan dan rambu-rambu lalu lintas, dan jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Anda. Dan untuk Anda pengguna kendaraan roda 2, jangan lupa menggunakan helm demi keselamatan Anda dalam berkendaraan. Saya DJ Ale, mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata selama menemani Anda di pagi hari ini. Pastikan tetap pantengin terus Radio Manggis karena masih banyak lagi program lain yang akan hadir menemani Anda. Selamat pagi, saya Manggis semuanya. Salam sehat untuk Anda bersama keluarga tercinta. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
3: Cinta sama lagu-lagu dangdut. Makanya kalau udah dengerin Radio Manggis, ngapoin dengerin yang lain? Radio Manggis muantap goyangnya. Mainkan.

0: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: dengan penuh semangat.
1: Wisata dan kuliner.
2: Danau Kajo Kerinci. Kerinci, sebuah kabupaten yang menyimpan berbagai keindahan alam yang luar biasa menakjubkan. Bahkan sampai bergelar bumi segempal tanah surga yang tercampak ke bumi. Salah satu keindahan yang ditawarkan di Kabupaten Kerinci adalah Danau Kajo. Ya, danau yang berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat ini memiliki luas sekitar 30 x 30 meter. Sedangkan kedalaman danau ini sampai saat ini masih menjadi misteri. Walaupun begitu, namun dasar Danau Kajo bisa terlihat dengan jelas. Hal ini dikarenakan warna air yang bening dan juga jernih. Untuk bisa mencapai ke Danau Kajo, wisatawan harus berjalan kaki selama kurang lebih 4 jam dari Desa Lempur, Kecamatan Gunung Raya. Namun, bila menggunakan kendaraan, kendaraan hanya bisa masuk sampai ke Beneting Depati Parbo. Beneting Depati Parbo adalah pahlawan Kerinci yang namanya sangat terkenal. Lalu, perjalanan bisa dilanjutkan dengan berjalan kaki. Sebelum memasuki kawasan Danau Kajo, jangan lupa meminta izin lebih dahulu kepada orang adat setempat. Menurut pengakuan orang adat setempat, kawasan Danau Kajo merupakan wilayah mereka. Disebut sebagai Danau Kajo karena danau ini mengeluarkan cahaya yang sangat terang, terutama pada saat bulan purnama. Jika berniat berkemah di Danau Kajo, apalagi saat bulan purnama, maka pengunjung tidak membutuhkan penerangan lagi. Karena air danau sudah mengeluarkan cahaya yang cukup terang. Jika dilihat dari kejauhan, cahayanya terlihat seperti lampu yang diarahkan ke langit.
0: Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri.

FM Jambi, hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Uya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: apple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.
2: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
3: Maripro, lebih dari jamu tetes, bias.

Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja

0: Kerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Re, nih, kopi buat kamu.
1: Aduh, gak dulu deh Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
0: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
0: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
0: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
2: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store.

0: Perkesayanganmu, Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-136.
2: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
3: Ini...

0: Mo di 0747321745 atau WA Center Kota Jambi 0821845155559. Muaro Bungo di 0822849453.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1, 2, 3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India,

0: Via Himalaya Hindustan, mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma, dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
1: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya

kiri RT 3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

Tepat di pukul 9 pagi, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Imbauan di Telantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman.

0: tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.
1: Radio Manggis.
2: 96 FM Radio Manggis. Yang pertama dan

asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herba

0: lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: MariPro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. MariPro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk MariPro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
3: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
4: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
3: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
4: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
5: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang.
6: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet, yang bisa dibeli di Indomaret. Ultra Flu.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu, saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: ada suka.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Cinta yang ingin ku tuli.
1: Selamat pagi Sohib Manggi.
0: Buat keyakinan.
1: Apa kabar hari ini? Jumpa di edisi Kamis 24 September 2026. Bersama Tata Citata di Smart Goyang Manggis. Yuk goyang yuk.

Alhamdulillah pagi ini Sohib Manggis, Kota Jambi dan sekitarnya mungkin di pagi ini diguyur hujan. Bagaimana di tempat Sohib Manggis? Waduh, waduh, waduh, waduh. Yang pastinya yang mau keluar rumah cek dulu ya di luarnya. Ini hujannya deras atau enggak. Kalau setibanya emang deras banget, tungguin dulu dah sampai reda. Kalau memang buru-buru atau emang harus pergi banget, ya udah. Jangan lupa pakai jas hujannya. Duh, seneng banget deh ya. Paling hari ini seneng banget kita semuanya. Silakan gabung dulu di Smart Gram Manggis. Sampai di pukul 11 siang aja, aduh. Silakan telepon, WhatsApp, atau juga Facebook ya. Yuk, gercep hari Kamis ini.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

96,6 FM, semangat goyang manggis. Iya, selamat berhujan-hujan buat semangat semuanya. Dan dingin ya, alhamdulillah cuaca pagi ini luar biasa sekali. Yang ditunggu-tunggu sama semangat semuanya, sama semua masyarakat. Pokoknya bukan hanya di Jambi aja, kalau bisa ya Allah, ini di seluruh Sumatera, di seluruh Indonesia yang mana... Emang menantikan sekali hujan ini ya Suami Inggris ya, gak hanya kita saja, apalagi buat saudara-saudara kita, teman-teman kita yang ada di seperti di Kalimantan gitu ya. Nah itu juga luar biasa sekali di sana soal kebakaran hutan dan lahannya. Nah itu kalau bisa juga sama lah merasakan hujan ya Suami Inggris ya. Dan yang pastinya...

di kala hujan ini, di kala hujan. Ini berdoanya yang baik tentunya ya. Duh, luar biasa sekali. Selamat pagi terus semuanya di sini. Ada Mbak Syawati, Kak Murti, Kak Daryanto, Abah Wasa Sampangan. Ya kan di bagian pete hujan lebat tak? Iya, Kak Murti makasih informasinya. Cempaka Putih pun juga sama ya, diguir hujan. Oke, hujan di malam minggu dong lagunya. Ada Rianto juga nih, mendung menanti hujan turun, sabar dan ikhlas aja dari Sungai Gelam. Oke, Gerimis mengundang aja, bahagia sederhana buat semua semanggis. Alhamdulillah di tempat Mbak Ririn juga udah mulai gerimis. Lagunya Hanya Rindu, semua semanggis sama kompak aja, tetap semangat ya. Terima kasih. Untuk edisi kami sini silakan aja langsung telepon, langsung WhatsApp ataupun juga gabung di live Facebook ya saya Manggis.

tepat di jam 10 pagi. Tetap semangat untuk hari ini. Dari bagian produksi berita Radio Manggis 96 FM Jambi, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Seputar Jambi News Update. Seputar Jambi News Update.

0: Selamat pagi, Sohib Manggis. Anda kembali mendengarkan seputar Jambi News Update edisi Kamis 24 September 2026. Bersama saya Fahmi dan berikut berita selengkapnya. Porprov Jambi 2026 resmi batal. Pemprov bidik pelaksanaan 2027 dan minta daerah siapkan anggaran. Pekan Olahraga Provinsi Jambi 2026 dipastikan batal digelar. Pemerintah Provinsi Jambi kini mengarahkan persiapan untuk pelaksanaan Porprov 2027, termasuk meminta pemerintah dan kabupaten kota mulai menyiapkan anggaran untuk keikutsertaan atlet. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, Gubernur Jambi Al Haris telah mengirimkan surat kepada para bupati dan wali kota agar memasukkan kebutuhan anggaran Porprov 2027 dalam perencanaan daerah. Sudirman menjelaskan, salah satu persoalan yang menjadi pertimbangan dalam pembatalan Porprov 2026 adalah kesiapan anggaran dari kabupaten dan kota. Berdasarkan evaluasi Pemprov Jambi, hanya satu atau dua kabupaten kota yang mengalokasikan anggaran untuk mengikuti ajang olahraga tingkat provinsi tersebut. Kondisi itu dinilai belum mencerminkan kesiapan seluruh daerah untuk mengikuti Porprov. Padahal, Porprov memiliki posisi penting sebagai ajang pembinaan sekaligus seleksi atlet dari berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Jambi. Atlet yang mampu menorehkan prestasi di tingkat provinsi berpulang melanjutkan kiprahnya ke kompetisi yang lebih tinggi, termasuk kejuaraan nasional hingga pekan olahraga nasional. Karena itu, Pemprov Jambi mendorong pemerintah daerah mulai mempersiapkan kebutuhan anggaran lebih awal untuk pelaksanaan Porprov 2027. Untuk mendukung ikut sertaan kontingen masing-masing daerah, Pemprov Jambi mendorong kabupaten dan kota menyiapkan anggaran melalui mekanisme yang sesuai. Dan kita beralih ke berita selanjutnya dilansir dari Jambi Independen. Kebakaran hanguskan rumah panggung warga di Penyengat Olak Muaro Jambi. Satu unit rumah panggung milik warga di RT 16 Desa Penyengat Olak, Kecamatan Jaluko terbakar pada Kamis 2026 dini hari. Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 3.20 waktu Indonesia Barat. Informasi mengenai kejadian tersebut diterima petugas kebakaran dari Ahmad Rozi, kepala dusun setempat, melalui sambungan telepon pada pukul 3.35 waktu Indonesia Barat. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muaro Jambi Herman Susilo mengatakan, usai mendapat informasi dari warga, petugas kemudian bergerak menuju lokasi pada pukul 3.40 waktu Indonesia Barat dengan mengerahkan dua armada, yakni armada 04 dan 05. Dalam proses penanganan, petugas melakukan pemadaman dan pendinginan pada bangunan rumah yang terbakar serta bangunan di sekitar titik api untuk mencegah api kembali menyala dan merambat ke bangunan lainnya. Operasi pemadaman berlangsung hingga sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat. Petugas kemudian kembali ke pos pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 16 liter air digunakan dalam proses pemadaman dengan jarak tempuh sekitar 38 km pulang pergi. Berdasarkan laporan, sementara petugas tambah Herman, kebakaran diduga disebabkan oleh korsleting listrik, namun penyebab pasti kebakaran masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Tidak ada hambatan dalam proses pemadaman, sementara itu jumlah kerugian akibat kebakaran tersebut masih belum dapat diketahui. Petugas memastikan proses pemadaman dan pendinginan berjalan lancar sesuai prosedur operasional standar.
1: Baru saja Anda mendengarkan seputar Jambi News Update yang dipersembahkan oleh 96FM Radio Manggis. Heboh dangdutnya asik goyangnya. Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri.
2: Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang.
3: Ultra Flu,
2: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister

0: Kembali lagi di Semangat Goyang Manggis. Ya, bukan hanya gerimis tapi emang benar-benar hujan ya kan, Soe Manggis. Oke deh, yang udah kehujanan di luar sana, yuk mampir aja di sini di 96 FM. Silakan telepon, WhatsApp ataupun juga gabung di dalam Facebook yang udah update ya. Hai hai Mbak Saida, di Ola Kemang hadir, terima kasih Mbak Saida. Gimana di Ola Kemang, hujan juga enggak nih Mbak? Bunda Rizka juga alhamdulillah. Assalamualaikum Tata. Di Kampung Bugis juga nih cuaca sedang gerimis, lagunya Ikan Dalam Kolam aja. Agung SPDI, assalamualaikum. Kasang Tanjung Nangko. Mana tadi? Lah hilang. Mana? Lah.
1: Jangan, rupanya gerimis mengundang.
0: Ya hilang loh.

0: pokoknya tadi di Kasong Tanyunangko tuh apa mendung gitu katanya, terus perceraian Lara seingat aku ya. Agung SWD kenapa kok hilang? Tak kau serius dalam Halo Smart Gang Manggis.
1: Asik banget.
0: Hah? Asik banget.
1: Paspornya gimana?
0: Paspor.
1: Manggis Anu.
0: Yuk goyang yuk gitu dong.
1: Oh gitu. Yuk goyang yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa di mana?
1: Puja Kesuma 62.
0: Gimana di sana hujan?
1: Alhamdulillah pagi ini tadi hujan juga lumayan. Ini masih rintik-rintik.
0: Alhamdulillah ya, semoga deras juga di sana ya.
1: Iya.
0: Oke, ya udah. Ini lagunya apa? Mau digoyang sama ya, apa yuk?
1: Kayaknya yang ngebit-ngebit nih, kita minta lagunya Goyang Duma.
0: Goyang Dumang, oke siap.
1: Salamnya buahnya Bu Desi
0: lah. Gak bisa salam-salam. Gak bisa salam-salam loh.
1: Iya ini kan salam-salam.
0: Gak bisa salam-salam.
1: Oh gak bisa salam-salam.
0: Iya gitu Pak. Oke terima kasih.
1: Terima kasih banyak.
0: Iya.
1: Selalu bersama keluarga.
0: Terima kasih.
1: Selamat
0: iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Semangat gak manggis?
1: Oh maaf, aku mbak Tata ya.
0: Eh?
1: Udah nyayur nangkal.
0: Oh aduh, lagi nyayur.
1: Iya, karena lagi gremis tadi.
0: Oh iya, gremis juga di sana ya Bude?
1: Iya, sekarang makasih mbak Tata.
0: Alhamdulillah ya Bude ya.
1: Iya, karena di sana sudah nengolin ubing ngerebus di gas yang nyayur nangkal di kayu kan?
0: Oh gitu.
1: Ternyata.
0: Iya.
1: Dan Mbak Tata ya.
0: Alhamdulillah, Bude juga sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat Mbak Tata.
0: Oke, syukurlah kalau begitu. Bude mau digoyang.
1: Punya Mak Renti Mbak Tata.
0: Apa?
1: Remik sekarang boleh Mas?
0: Iya, remik dong yang asik lah buat goyang. Ya.

0: anu apa suci dalam debu mbak Tata.
1: Suci dalam debu, oke. Okay.
0: Ya. Salamnya aja ya.
1: Apa?
0: Salam semuanya aja.
1: Oke, okay, siap.
0: Salam Mbak Puja Kusuma.
1: Tadi.
0: Mbak Tata selalu
1: dilanjutkan
0: ya Mbak ya.
1: Amin. Ya,
0: Mbak Tata,
1: waalaikumsalam.
2: Separuh nyawa menahan sebab di dada sedangkan.
1: Oke, itu dulu Sohib Magis. Gimana kalau kita goyang lagi? Jadi tetap stay tune.

0: Nih, kopi buat kamu.
1: Aduh, gak dulu deh Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
2: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
0: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.

0: pun bebas khawatir.
1: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan Madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 136.

Selamat pagi, Sobat Manggis. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat dan semangat ya. Bersama Fizi di sini. Kali ini Fizi mau kasih tips inspiratif buat Sobat Manggis, yaitu cara belajar bersikap lapang dada. Sobat Manggis, dalam hidup ini nggak semua hal bisa berjalan sesuai keinginan kita. Kadang ada yang bikin kita kecewa, yang bikin kita sedih, bahkan ada yang bikin kita sakit hati. Nah, yang pertama, belajar menerima kalau sesuatu memang sudah terjadi dan nggak bisa kita ubah. Jangan terus dipikirkan, ambil pelajarannya, lalu lanjutkan ke langkah selanjutnya. Kedua, belajar untuk memaafkan. Memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan orang lain, tapi supaya hati kita nggak terus dibebani rasa kecewa. Dan yang terakhir, bersyukur. Jangan selalu fokus pada apa yang hilang sampai lupa dengan apa yang masih kita punya. Jadi Sobat Manggis, lapang dada bukan berarti kita enggak boleh kecewa. Kita boleh sedih, tapi jangan terlalu lama tinggal di dalam kesedihan tersebut. Yuk, mulai hari ini belajar menerima, memaafkan, dan ikhlas biar hati lebih ringan dan langkah kita lebih tenang. Bersama Fizi, sampai ketemu lagi di tips berikutnya. Selamat pagi Sobat Manggis, tetap semangat menjalani harinya.

0: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747 3217 45 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559. Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
3: Alo, dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen, terus lo kasih perhatian, gitu.
2: Kok permen?
3: Buat buka-buka obrolan, alah, biar rileks komunikasinya, gitu.

0: candy with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
2: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
2: Dasar lu.

96 FM, balik lagi Semangat Goyang Manggis. Dan selamat pagi jelang siang. Tapi ini kayaknya masih terasa pagi aja ya, karena sejuk, dingin, adem, aduh enak banget nih. Halo Juli Hamsah, seputar manhole tancap tim hadir tempatnya desa Sungai Sa. Di desa Sungai saat ini mbak. Oh, alhamdulillah pagi ini diguyur hujan. Lagi lagunya Tape Ketan buat Mbak Sarti Kamil, Dialog Islami. Tolong ditambahin mbak volumenya biar lebih jelas. Oh oke okay, oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. Dialog religinya ntar ya. Oke okay, siap. Kayak gimana tuh ditambahin volumenya? Oh ini kali ya. Nanti narasumber kita ya. Oke siap, terima kasih Mbak Julia, Mama Juli Hamsah. Oke okay. Ya nanti di pukul 11 ya, insya Allah semoga tidak ada halangan apapun ini bisa hadir di sini ya, karena hujan di luar sana.

0: Satu penelpon saja dulu di sini kita terima ya. Semangat goyang manggis.
1: Gak bisa goyang hari hujan.
0: Iya, enggak nyuruh goyang banget gitu. Enggak loh.
1: Iya, jadi di dalam rumah bae lagi guling-guling.
0: Oh iya ampun enak kali.
1: Iya, lagi enggak enak juga bodinya.
0: Oh masih enggak enak body ya?
1: Iya, jadi diam lah di rumah.
0: Aduh kok aku ngantuk.
1: Nah, ngantuk kalau hari hujan pasti ngantuk, apalagi di situ dingin.
0: Ya namanya goyang sama. Apanya dimatiin?
1: Matiinlah yang dingin-dingin tuh.
0: Enggak bisa lah. Mau digoyang sama apa? Ayo lagunya.
1: Digoyang ngebeat ya?
0: Oh,
1: iyalah. Kalau ngebeat ini Bella Amri Palu tuh nah yang angka 1.
0: Angka 1. Oke, siap.
1: Sehat selalu ya, sukses selalu ya yang cantik.
0: Amin, sama-sama.
1: Yang terbaik lah pokoknya.
0: Amin ya robbal alamin. Oke.
1: Iya,
0: terima kasih.
1: Terima kasih waktunya.
0: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

cantik kita dengarkan di sini. Tata masih menemani Suara Manggi semuanya di 96 FM nanti dengan program kita selanjutnya, itu Dialog Religi Radio Manggis.

Tepat di pukul 11 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

0: tentang Jambi.
1: Semua tentang Jambi.
2: Sungai Batanghari adalah sungai terpanjang yang ada di Pulau Sumatera. Sebenarnya sebagian dari sungai ini juga mengaliri Provinsi Sumatera Barat. Namun lebih dari 70% daerah aliran sungai berada di Provinsi Jambi. Memiliki panjang mencapai 800 km, sungai yang menjadi kebanggaan masyarakat Jambi ini menyimpan berbagai potensi wisata yang mampu menarik wisatawan daerah hingga mancanegara.
0: Semua tentang Jambi.
1: Semua tentang Jambi.
3: Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri.
4: Hadir kembali di Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
5: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
4: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
6: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
4: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Imbauan di Telantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.
1: Aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lulus sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
3: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1

0812-740-1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Soe Manggis di program acara kita yaitu Dialog Religi Radio Manggis. Nah, Soe Manggis, coba deh tarik nafas sejenak. Nah, bagaimana hari-hari Soe Manggis belakangan ini? Apakah terasa begitu berat, melelahkan, dan seolah kayaknya tuh gak ada habisnya ya? Bangun pagi, berkerjaan dengan waktu, bekerja dari fajar hingga petang, lalu mengurus keluarga, terus juga kembali rebah di malam hari dengan sisa tenaga yang nyaris habis. Nah, terkadang ini di tengah kesunyian malam itu muncul satu tanya yang bergemuruh di dalam dada. Sebenarnya lelahku ini untuk siapa? Apakah semua penat ini sudah berada di tempat yang benar? Nah, hari ini kita akan merenungkan sebuah tema yang sangat dekat dengan denyut nadi kehidupan kita, yaitu tadi temanya lelahku untuk siapa. Nah, kita akan membahas bagaimana Islam memandang rasa lelah manusia bukan sekedar beban fisik, melainkan sebuah jalan penjemputan berkah jika diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti kita akan berbincang langsung ya bersama narasumber kita di sini, Soeb Manggis, yaitu ada Ibu Asmalia Ahmad SE. Nah, sudah hadir di sini yang pastinya di studio kita, dan tentu saja Soeb Manggis bisa melihat langsung siaran langsung kita di Facebook ya, di Manggis Pasifol. Dan tetaplah bersama Radio Manggis setelah iklan yang berikut ini ya, sejenak ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajma'in amma ba'du. Sobat Manggis yang berbahagia, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, puji syukur yang sangat-sangat hari ini ya. Hari ini dan di luar pun masih terasa rintik-rintik hujan gitu ya, di Kota Jambi, khususnya kami yang berada di pasar Kota Jambi. Bagaimana inilah yang selama ini beberapa dua bulan ini kurang lebih yang kita harapkan gitu ya. Ketika Kota Jambi, terutama saudara kita di Kalimantan, terdampak dengan asap kebakaran hutan dan sebagainya. Hujan menjadikan sebuah rahmat yang sangat sangat kita syukuri. Insyaallah. Salawat serta salam kita junjungkan juga kepada bimbingan kita, junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Akhirul anbiya suri tauladan kita. Semoga kita dapat menjadikan beliau contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Terutama tadi yang telah dipaparkan oleh Mbak Tata dengan tema kita. Lelahku untuk siapa? Bagaimana kita mengelola lelah kita gitu ya. Sehingga tidak hanya dengan lelah yang sia-sia, tapi juga lelah yang bermanfaat tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat nanti. Baik Sobat Manggis yang berbahagia, di siang hari ini sebelum kita tahu lelah kita untuk siapa, ada baiknya kita tahu dulu lelah itu apa sih? Kata lelah atau kelelahan adalah kondisi fisik dan mental yang timbul akibat aktivitas berlebihan atau kurangnya istirahat yang memadai. Jadi kalau aktivitas kita berlebihan itu dapat menyebabkan kelelahan yang akut. Makanya Rasulullah juga mengatakan agar kita seimbang saja, pertengahan, tidak terlalu kelelahan. Kelelahan tidak hanya mempengaruhi kinerja sehari-hari, tetapi mental, emosional yang juga dapat berdampak buruk pada kesehatan secara keseluruhan. Jadi sebenarnya tubuh kita itu sudah memberi sinyal. Ketika ada anggota tubuh kita yang sakit gitu ya, terasa lelah, capek, ngilu-ngilu, nah itu sebenarnya kita sudah harus berhenti dulu tuh. Nah, jangan diporsir kerjanya. Apalagi kalau sudah deadline ya, kebiasaan. Kadang sampai bergadang gitu ya. Jangan sampai deh. Semoga Sobat Manggis bisa mengelola waktunya dengan baik ya. Secara teoritis, kelelahan dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, kelelahan fisik. Kelelahan fisik merupakan keadaan tubuh yang merasa lelah, letih, dan kurangnya energi untuk melakukan aktivitas fisik. Nah, itu tadi yang kita singgung pertama. Kalau kita kerja berlebihan, melakukan sesuatu aktivitas yang berlebihan, yang harusnya 2 jam kita kerjakan lebih dari 2 jam seperti itu. Nah, itu akan menjadikan kita akan merasakan kelelahan fisik. Kemudian yang kedua, kelelahan mental. Kelelahan mental terjadi ketika otak merasa lelah dan sulit berkonsentrasi, fokus atau memproses informasi. Kelelahan mental ini dapat disebabkan oleh stres berlebihan, tekanan pikiran, atau terlalu banyak tugas. Nah, terlalu banyak tugas biasanya

0: sering menunda-nunda waktu kita, tugas-tugas kita, sehingga akhirnya bertumpuk di saat mau deadline. Nah, itu yang menyebabkan. Akhirnya apa? Kita jadi stres, kita jadi bingung, mana nih yang harus dikerjain duluan gitu kan. Prioritasnya mana dulu? Nah, itu bingung. Nah, akhirnya pikiran kita yang kusut. Ngeblank deh. Nah, gitu ya, Mbak Dita. Nah, sesuai tema tadi, ya, lelahku untuk siapa? Tadi kita udah tahu, lelah itu terbagi dua. Ada lelah fisik. Nah, kalau lelah fisik mungkin istirahat cukup ya, minum vitamin, mungkin ya sedikit ke kafe atau nongkrong dikit.
1: Sekarang gitu.
0: Hilang ya. Nah, gitu. Nah, atau refreshing, udah hilang gitu. Itu kalau lelah fisik. Jadi bagaimana kalau lelah mental? Nah, lelah mental ini agak sulit gitu ya, untuk menghilangkannya. Dan itu yang sebenarnya kalau lelah mental itu ya kita sendiri yang bisa menghilangkannya. Nah, seperti itu. Nah, kalau dalam Islam gitu ya, kita berbicara secara sebagai seorang muslim, muslimah gitu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Balad ayat ke-4. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Insyaallah gitu ya. Allah sudah berfirman dalam surat Al-Balad, Allah sudah mengatakan bahwa manusia itu diciptakan dalam keadaan susah payah. Jadi rasa susah, lelah, letih itu sebenarnya sudah sunatullah, fitrah manusia yang setiap manusia pasti akan mengalaminya. Kira-kira Sobat Manggis, ada enggak yang tidak pernah merasakan lelah?
1: Tidak mungkin jawabannya pasti.
0: Tidak mungkin jawabannya, Mbak Tata ya. Jadi enggak mungkin kita enggak pernah merasa lelah. Anak kecil aja, bayi aja kalau lelah nangis.
1: Nangis, iya.
0: Kita sebagai orang tua, insya Allah akan tahu tuh, ini anaknya nangisnya lelah, lapar, atau ngantuk, gitu ya. Tuh dari kecil aja udah ngerasa lelah, gitu. Padahal aktivitasnya cuman tidur, ya paling golek-golek dikit, gitu ya, seperti itu. Apalagi kita yang sudah dewasa, yang punya pekerjaan, gitu ya, yang ibu rumah tangga, siapapun itu. Kan pelajar anak-anak kita pun akan merasakan jenuh dan lelah. Nah, dari sini ketika kita menyadari bahwa lelah itu adalah sebuah fitrah, di sini juga kita merasakan bahwa kita menyadari bahwa kita itu adalah manusia yang lemah, manusia yang butuh sandaran, manusia yang butuh pertolongan. Nah, di sinilah ya jawaban dari lelahku untuk siapa. Jadi lelah ketika kita ingin menginginkan lelah kita itu tidak sia-sia. Nah, lelah kita tidak hanya ya capek badan, capek pikiran gitu ya, sampai kita stres. Nah, itu agar tidak seperti itu, jadikanlah lelah itu karena Allah. Jadi ada slogan tuh, lillah, lelah lillah. Nah, terus bagaimana agar lelah kita menjadi lillah?
1: Nah, itu dia. Nah,
0: itu bagaimana tuh? Nah, di sini saya merangkum ada beberapa hal ya. Bagaimana agar lelah kita itu menjadi lillah? Yang pertama tentunya adalah meluruskan niat. Bagaimana meluruskan niat? Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan, An an Umaro anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi waman kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yatajawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Nah, dalam riwayat lain yatajawwajuha itu ada yang juga menulisnya sebagai yankihuha, dan maknanya sama saja. Nah, dari yang artinya dari Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal itu tergantung niatnya dan seseorang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai kemana ia hijrah. Hadis riwayat Bukhari Muslim dan 4 imam ahli hadis tentangnya. Ya. Jadi kalau kita baca-baca buku, kitab-kitab tuh, nah, kalau fikih, kitab fikih biasa bab pertama itu tentang thaharah. Tapi kalau kita berbicara tentang bab adab, nah, itu biasanya yang pertama adalah pembahasannya tentang niat. Dalam hadis Arba'in juga yang pertama adalah hadis tentang niat, seperti itu. Kenapa? Karena itu pentingnya niat gitu ya, dalam aktivitas keharian kita. Nih, Sobat Manggis, hendaklah kita meniatkan segala aktivitas kehidupan kita sehari-hari itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidur karena Allah, karena untuk istirahat kita butuh energi lagi, itu insya Allah akan bernilai ibadah. Apalagi yang kita, misalnya bapak-bapak yang kepala rumah tangga, yang berkewajiban untuk menjaga dirinya, keluarganya dari api neraka. Nah, ketika bapak-bapak kepala rumah tangga mencari nafkah keluar rumah, diniatkan karena Allah, itu akan bernilai ibadah. Aktivitas apapun itu, selama aktivitas itu adalah sebuah kebaikan, maka niatkanlah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tips kedua, motivasi duniawi. Kenapa saya masukkan motivasi duniawi?

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: 96 FM, radio manggis, heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Nih, kopi buat kamu.
1: Aduh, gak dulu deh Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
2: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
0: Nih solusinya, sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
0: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
3: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-136.
5: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
6: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
5: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
6: Wah, kalau begitu, saya maulah Hino-nya satu unit.
5: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
6: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.

0: pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang.
3: Minum Ultra Flu, rejakannya, lega rasanya.
2: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
6: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
7: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
8: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Uya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen, terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu. Dengar, bener banget. Kalau mau ajak ngobrol sambil makan Milton Pastilles Candy with pineapple, strawberry, apple and classic flavor, obrolan bakal lancar.
0: Tahu aja lo.
1: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
0: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
1: Dasar lo. Permen yang lo kudu bawa Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati.
2: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas

0: tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367. Tepat di pukul 3 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.
1: Radio Manggis, heboh dangdutnya, asik goyangnya.
2: Sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim.

0: Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.
1: FM Radio Manggis, heboh dangdutnya asik goyang.

0: Re, nih, kopi buat kamu.
1: Aduh, gak dulu deh, Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
2: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
3: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.

0: Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah.

0: tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa

0: Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
3: 96 FM, Radio Manggi, heboh dan lucunya, asik goyangnya.

0: atau TGTES Erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Mang.

0: penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan, konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari. Untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 4 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi menghimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah

0: anak-anak, terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.
1: Radio Manggis, Dangdut Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

Serambi, serba-serbi informasi seputar Jambi. Serambi, serba-serbi informasi seputar Jambi.

Tanjab Timur. Itu waktu hujan banyak yang live gitu ya, dan saya tengok lumayan teras ya. Itulah Saif Manggis ya, informasi baiknya ya di sore hari ini Saif Manggis ya. Dan mudah-mudahan kita semua sehat walafiat Saif Manggis ya. Kalaupun ada yang kurang enak badan hari ini ya, mungkin harus istirahat yang cukup ya. Dan jangan lupa kalau rasanya udah mempan lagi minum obat di warung, bawa berobat ke dokter ya, supaya dapat obat yang lebih mujarab gitu kan. Kadang obat warung tuh ini apa enggak telap lagi, enggak kuat lagi saya manggisnya, mungkin dosisnya beda gitu ya. Baiklah, saya Manggis Antar Kota Jambi, di sore hari ini kita ketemu lagi di Serambi Serba Serbi Informasi Seputar Jambi bersama Muri pastinya sampai di jam 5:30. Kita bakal membagikan beberapa informasi yang cukup layak lah untuk Saif Manggis simak di sore hari ini, menemani aktivitas ataupun juga yang sudah bisa santai-santai di rumah ya, lagi baring-baring, lagi guling-guling gitu kan, sambil scroll-scroll media sosial ya, di handphonenya masing-masing. Nah, saya Manggis Center Kota Jambi, tadi pas saya balik dari seberang lewat depan kantor gubernur ya, saya tengok di situ rupanya ada demo saya Manggis ya. Demo tapi karena sudah sore mungkin enggak ada rame lagi gitu ya saya Manggis ya. Ternyata memang hari ini itu ada demo ya, ada demo di depan kantor gubernur. Ya, di depan BPN juga ini adalah terkait dengan persoalan zona merah ya, zona merah di Jambi ya. Dan saya manggil sekitar jam 8 pagi tadi ya, massa berkumpul dan bergerak menggunakan sepeda motor secara beriringan menuju kantor BPN Provinsi Jambi. Iring-iringan kendaraan warga terlihat cukup panjang dan sempat mengganggu kelancaran arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan yang dilalui. Setibanya di lokasi, massa kemudian melanjutkan aksi dengan berkumpul di halaman kantor BPN Provinsi Jambi. BPN ini Badan Pertanahan Nasional, saya Manggis. Dan sejumlah warga membawa spanduk dan menyampaikan tuntutan terkait dengan pemblokiran sertifikat hak milik rumah warga yang berada di kawasan yang disebut zona merah yang sudah berlangsung beberapa lama ini ya, sampai sekarang ternyata belum kelar-kelar juga. Dan ada lebih dari 5.000 sertifikat hak milik rumah warga yang saat ini ternyata mengalami pemblokiran ya. Dan salah seorang orator, Asep Mulyana, ini mempertanyakan dasar pemblokiran tersebut mengingat sertifikat yang dimiliki warga sebelumnya juga diterbitkan oleh BPN dan sekarang BPN lagi yang memblokirnya gitu kan. Ngapo dak dari dulu be gitu kan di ini dipermasalahkan ya, kok malah sekarang baru diblokir kan gitu ya. Jadi warga merasa dirugikan dengan adanya pemblokiran terhadap sertifikat tanah yang mereka miliki. Dan warga juga mempertanyakan alasan warga harus menghadapi persoalan tersebut sementara sertifikat yang mereka pegang itu diterbitkan oleh BPN juga dulunya ya. Dan aksi ini saya Manggis merupakan bentuk desakan warga supaya BPN memberikan kejelasan terkait status sertifikat mereka serta membuka pemblokiran terhadap SHM yang terdampak persoalan zona merah. Massa juga berharap pihak BPN Provinsi Jambi dapat memberikan penjelasan dan solusi atas persoalan yang sudah mereka perjuangkan selama ini.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang.
3: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
6: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
7: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
6: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
7: Wah, kalau begitu, saya maulah Hino-nya satu unit.
6: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
7: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
6: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Serambi, serba-serbi informasi seputar Jambi. Serambi, serba-serbi informasi seputar Jambi.
1: Serambi, serba-serbi informasi seputar Jambi. Selamat sore untuk Soe Manggis yang baru bergabung bersama kami di Radio Manggis 96 FM ya, di sore yang suasananya alhamdulillah ya adem ya, karena tadi sudah diguyur hujan ya. Nah, Soe Manggis Antara Teh Jambi. Peristiwa menghebohkan terjadi di Jambi pada hari Selasa malam Rabu kemarin, Soe Manggis ya. Tepatnya di Mall Jamtos Kota Jambi. Ngapo? Ada apa di situ? Karena pada hari Selasa malam Rabu kemarin sekitar jam 7 malam ya, jam 7 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat, terjadi ledakan di gudang catering di Mall Jamtos dan menyebabkan 6 orang mengalami luka bakar dan harus menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit. Nah, Kapolsek Kota Baru AKP Riko Saputra menjelaskan peristiwa

dan menyemburkan api keluar. Pihak Moljamtes kemudian menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi untuk menangani kebakaran, dan dalam kejadian itu saya manggis 6 orang mengalami luka bakar dan sudah mendapatkan perawatan medis ya. Korban yang pertama yaitu atas nama Bobby itu mengalami luka bakar pada kaki kiri dan kanan ya, kemudian korban kedua Aprizal itu mengalami luka bakar pada bagian perut serta kedua kaki. Kemudian ada Denny Erawansa, karyawan Jamtos bagian troli, itu mengalami luka bakar pada tangan dan wajah. Terus korban lainnya Ricardo Sinaga mengalami luka bakar pada tangan kanan dan kiri. Dan ada Peko Pradana, security Jamtos, ya, mengalami luka bakar pada wajah, kedua tangan dan kaki. Dan ada Andika Akbar, itu mengalami luka bakar pada wajah, kedua tangan serta kedua kaki dan mendapatkan perawatan di rumah sakit yang tersebar di Kota Jambi. Nah, saya Manggis mendapat informasi kejadian tersebut, personel Polsek Kota Baru bersama piket reskrim, tim opsional dan piket patroli langsung mendatangi lokasi dan memasang garis polisi serta melakukan pengumpulan bahan dan keterangan. Polisi juga melakukan pengecekan terhadap kondisi para korban di rumah sakit ya, dan sampai kini petugas masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti ledakan dan kebakaran di gudang catering Moljamtes tersebut ya. Dari informasi pertama ya, diperkirakan itu adalah akibat dari adanya tabung gas yang apa namanya kebocor ya dak. Hati-hati memang saya panggil sih ya, kalau di rumah kita kan rata-rata sekarang pakai gas ya dak ya. Nah, periksonian itu apa namanya kepala, apa namanya itu ujungnya itu. jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan ya.

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: keluarga sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

Jambi, serba-serbi informasi seputar Jambi. Serambi, serba-serbi informasi seputar Jambi.

96 FM Radio Manggis. Kita masih di Serambi Serba Serbi Informasi seputar Jambi ya. Selama musim kemarau ini saya manggis ya, debit air Sungai Batanghari itu turun drastis ya, Ra. Turun alias surut. Kering saya manggis ya, tapi tidak kering-kering nian. Belum pernah sejarahnya mungkin enggak Sungai Batanghari itu kering nian ya. Nah, tapi surut ya, surut. Dan Iko juga ternyata saya manggis ya dimanfaatkan oleh warga masyarakat ya untuk memburu apa namanya itu harta karun atau barang-barang antik di Sungai Batanghari. Tim Reskrim Polsek Jaluko bersama pemerintah desa Senaung Iko melakukan penertiban terhadap aktivitas penambangan liar, pembubaran terhadap pemburu barang antik di aliran Sungai Batanghari, Desa Senaung, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi itu berlangsung pada hari Selasa, berarti 2 hari yang lalu. Dan dalam penertiban itu saya manggis, petugas mendapati puluhan perahu ketek yang dilengkapi mesin pompa digunakan untuk melakukan penyelaman ke dasar sungai. Para pelaku diduga melakukan aktivitas ilegal untuk mencari benda-benda cagar budaya, emas hingga besi-besi tua. Nah, saya manggis ya. Itulah saya manggis ya. Di Sungai Batanghari ini ternyata banyak menyimpan ya benda-benda cagar budaya ya, peninggalan-peninggalan zaman-zaman dahulu saya manggis. Karena kan Sungai Batanghari ini salah satu jalur transportasi sungai ya yang digunakan oleh masyarakat zaman dulu saya manggis ya, yang dari luar ya, yang dari luar Jambi itu mau ke Jambi itu nah lewat sungai. Bahkan di zaman-zaman kerajaan dulu saya manggis ya, Kerajaan Melayu Jambi, kemudian juga apa namanya itu Hindu Buddha di Jambi ya, dak itu juga belayar melalui Sungai Batanghari saya manggis ya. Dan inilah saya manggis ya, barangkali dulu banyak mungkin kapal-kapal yang tenggelam gitu kan, dan akhirnya banyak barang-barangnya tenggelam di Sungai Batanghari dan jadi barang antik saya manggis ya. Dan itulah yang diburu oleh para pelaku pencari barang-barang antik yang ada di Sungai Batanghari ya. Dan kehadiran polisi bersama dengan perangkat desa Senaung membuat para pemburu barang bersejarah yang diketahui berasal dari luar daerah menghentikan aktivitas mereka. Petugas langsung meminta seluruh pelaku menghentikan kegiatan penyelaman, mengangkat peralatan yang digunakan, serta meninggalkan lokasi sungai. Polsek Kanit Reskrim Polsek Jaluko Ibda Budi Setiawan mengatakan penertiban dilakukan sebagai langkah untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu juga sekaligus mencegah dampak kerusakan lingkungan akibat aktivitas penambangan ilegal. Sementara itu Kepala Desa Senaung menyampaikan apresiasinya terhadap tindakan cepat yang dilakukan pihak kepolisian. Dan menurut Kepala Desa, aktivitas perburuan barang antik tersebut sudah berlangsung selama sekitar 1 pekan ya, dak. Kegiatan tersebut menurut Kepala Desa turut menyebabkan kondisi air Sungai Batanghari menjadi semakin keruh dan juga tercemar. Itulah saya manggis ya. Memang sering saya manggis ya, ada orang-orang yang menyelam ya dak di Sungai Batanghari itu ya, nyari barang antik ada. Terus dulu sering nyelami balok saya manggis ya, kayu-kayu balok. Nah dapat kayu balok tenggelam, ya itu diangkat kemudian diolah, dipotong-potong dijual gitu kan. Memang itu tadi, dulu Sungai Batanghari itu jadi ini jalur transportasi air ya dak, dari luar daerah ke Jambi. Karena dulu kan enggak ada kendaraan, jalur darat kan susah gitu kan, apalagi udara belum semaju sekarang.

81 yang diselenggarakan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas 2 Jambi. Kegiatan donor darah dan bakti sosial ini akan dilakukan pada hari Sabtu 27 September 2026. Ya, berarti Sabtu inilah, hari ini tanggal 24, 25, 26, 27. Hari Minggu ya. 24 besok, Jumat 25, Sabtu 26. Nah, Minggu 27. Ini Sabtu apa Minggu nih? Pukul 8 pagi sampai dengan selesai lokasi Gedung Balai Monitor SFR Kelas 2 Jambi. Syaratnya sehat jasmani dan syarat untuk donor darah, sehat jasmani dan rohani, usia 17-60 tahun, berat badan minimal 45 kg, kadar hemoglobin 12,5-17,0 g/dl, tekanan darah normal, istirahat cukup ya. Nah, itu syarat-syaratnya saya panggil ya. Alamatnya di Jalan Buper, Bumi Perkemahan Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam ya. Jadi di situ alamatnya saya manggis ya, Balai Monitor Spektrum Frekuensi, Gedung Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2A Jambi ya. Jadi bagi yang berminat ya Ra, untuk mengikuti bakti sosial dan juga donor darah ini, silakan datang ya Ra. Jangan sampai ketinggalan ya. Baiklah, saya Manggis Antar Kota Jambi. Terima kasih untuk kebersamaannya. Jangan kemana-mana karena Radio Manggis masih akan terus hadir sampai malam kagi. Juga ada program lagu-lagu daerah Jambi di Sloko. Kagi bakal hadir lagi bersama Muri ya. Dari kawasan Kampung Manggis nomor 201 Kampung Manggis Kota Jambi, kita berpisah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum ultra flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum ultra flu. Cepat hilang.
3: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: 96.6 FM
1: Radio Manggis.
2: Yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi.
3: Radio Manggis.
1: Dari kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201, Kampung Manggis, Jambi. Inilah Radio Manggis.

setan banyak trik tips yang dia ajarkan. Dari mana orang bisa cerdas? Kok orang untuk maksiat itu bisa cerdas ya? Mungkin orang terpikir, kenapa untuk dosa itu bisa muncul ide-ide brilian untuk dosa? Dari mana datangnya? Ternyata Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran, wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim. Setan-setan mengirimkan wahyu kepada wali-wali mereka. Wa inna syayatin, sesungguhnya setan, layuhuna, digunakan kata wahyu, idea, ide, bisikan halus ke dalam hati, ide cemerlang di otak. Setan-setan mengirimkan ide-ide ila awliyaihim, kepada wali-wali mereka. Ternyata wali itu dibagi dua. Imam Ibn Taymiyah membagi dua. Satu wali awliya'ur rahman, wali-wali Allah. Yang satu lagi awliya'ur syaitan, wali-wali setan, penolong-penolong setan. Makanya dibuatnya menarik sedemikian rupa. Muncul ide-ide yang brilian, yang cerdas, yang hebat, membuat orang tertarik. Zuyyina lahum su'u a'malihim. Setan menghiasinya menjadi seindah-indahnya. Sampai akhirnya umat Islam hari ini larut dalam semua tradisi, dari mulai bertatap muka, dari mulai cara bicara, dari mulai cara berpakaian, dari mulai acara pernikahan, semuanya mengikut tradisi orang kafir jahiliyah. Dalam Islam itu beda antara orang yang makan dengan yang dimakan. Yang dimakan ayam, itik, kambing, makannya berdiri. Yang makan duduk. Besok bapak ibu pergi ke hotel-hotel kalau ada acara makan. Antara yang makan dengan yang dimakan tak ada beda. Sama-sama makan berdiri, makan toga. Dari mana datang tradisi ini? Dari Eropa sana, dari Perancis sana, dari negeri sana. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tak kembali berpegang kepada, oh ini Pak Ustaz, zaman dunia global tak bisa lagi kita tinggalkan. Orang Jepang masih bangga dengan kimononya, dengan samurainya, dengan olahraga tradisionalnya. Orang Korea, siapa anak bapak ibu yang dapat beasiswa ke Korea, yang pertama kali yang dia lakukan apa? Kursus bahasa Korea, karena dia tak pakai bahasa Inggris. Perdalami dulu bahasa dia, baru dia bisa belajar. Begitulah pedenya mereka dengan bahasanya, dengan pakaiannya, dengan tradisinya. Orang kita ini kenapa bisa kehilangan identitas? Menulis makalah 10 baris lebih banyak bahasa Inggrisnya daripada bahasa Indonesia. Jadi saya dulu menganggap orang yang nulis banyak sisinya, transformasi, edukasi, semualah terasi, semua masuk dalam. Makin banyak itunya makin bagus. Jadi kebetulan dosen bahasa Melayu kami dulu, saya sempat 2 semester di Malaysia, suruhnya buat makalah. Banyaklah kami buat sisi-sisi, dicoretnya semua sisi-sisi. Wah, ini bukan bahasa Melayu nih, kata dia. Ternyata Malaysia itu jelas, kalau mau bahasa Melayu, Melayu saja. Kalau mau bahasa Inggris, Inggris saja. Orang kita tidak. Ditulisnya campur aduk, ketika dibaca, orang Melayu tak paham, orang Inggris tak ngerti. Coba tengok tulisannya. Orang Inggris tak mengerti, orang Melayu tak paham. Karena bahasa itu acak kadut, campur aduk, kacau balau. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa tak bangga dengan bahasa? Kenapa tak bangga dengan pakaian? Kenapa tak bangga dengan tradisi? Bukankah orang yang kehilangan identitasnya berarti dia sudah kehilangan harta yang terbaik yang dia miliki? Nah, umat Islam ini sampai hilang tradisi, hilang agama. Sampai-sampai warna rambutnya pun dia tak pede. Coba tengok banyak orang Indonesia ini. Sudah dijadikan Allah dia rambutnya hitam, dicatnya merah, kuning, kelabu, anak funky. Kalau tidak pirang, tidak bangga. Maka jangan heran kita di Pekanbaru ini tengok dari belakang pirang, begitu tengok depan memang pirang tapi kulit hitam. Masa orang hitam pirang? Rambut pirang tapi pesek, luar biasa. Bule karbitan.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umat Islam mengislam mengajarkan umatnya supaya berpegang teguh kepada ajaran, kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Hadis riwayat Malik dalam kitab Muwatta, Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, taraktu fikum amraini, kutinggalkan tak banyak kata Nabi, dua saja. Intamasaktum bihima, kalau kamu pegang kokoh yang dua ini, lan tadillu abadan, selamanya kalian tak akan sesat. Apa itu? Kitabullah Al-Qur'an wa sunnati, dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dulu Bapak Ibu yang ingat tradisi-tradisi orang-orang Melayu tua-tua, Melayu Pelalawan, Indragiri, Siak Sri Indrapura, bagaimana orang tua-tua dulu mengakadkan anaknya? Nanti tanyalah orang-orang Lam tahu. Nanti saya cerita adat lain bunyinya. Man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaib. Siapa yang bicara bukan pada bidangnya, bicaranya ajaib-ajaib. Saya tak faham tentang, tapi yang jelas bahwa dulu itu hanya mempelai laki-laki dengan keluarga dari perempuan. Itu yang akad itu. Aku nikahkan engkau dengan anakku si Fulanah binti Fulan dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Aku terima, kata dia. Tak ada perempuan di situ. Cobalah tanya orang tua-tua yang tahu adat Melayu zaman dulu. Kapan perempuan ini keluar? Belakangan-belakangan ini. Perempuan ini keluar. Lama-lama dia pun duduk. Lama-lama dia pun ditunjuk. Siapa yang mempopulerkannya? Infotainment. Terakhir, beberapa hari yang lalu saya tengok, sudah mengalami perkembangan yang lebih pesat lagi daripada itu. Macam mana bentuknya? Persis seperti pernikahan orang Kristen. Pendeta mempelai laki-laki, mempelai perempuan. Lalu dikatakannya, sekarang kalian sudah jadi pasangan suami istri. Maaf, maaf, na'uzubillah, kalau Kristen langsunglah dia berciuman di depan pendeta. Sama. Persis sama, tak ada beda. Nah, ini mulai. Siapa yang mempopulerkannya? Lewat sinetron. Terus akan mengalir perkembangan pesat. 20 tahun, 30 tahun akan datang, macam mana keadaan anak cucu cicit kita ini ke depan? Masya Allah, kalau tidak dikembalikan lagi kepada ajaran Islam, dikembalikan lagi kepada adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah, maka dua-dua itu akan hilang. Adat dia tak ingat, agama dia tak pegang. Lalu mana yang dia pegang? Inilah tradisi-tradisi sekuler yang datang dari negeri kafir. Siapa yang membentengi ini? Mestinya benteng ini dibentengi oleh negara. Negara membentengi budaya-budaya ini. Sensornya diajarkan lewat kurikulum pendidikan. Alhamdulillah, untuk Provinsi Riau ada kurikulum lokal. Budaya Melayu dimasukkan satu pelajaran. Perjuangan kerjasama antara LAM dengan Diknas. Pendidikan nasional dimasukkan muatan lokal supaya orang-orang Riau tidak kehilangan kemelayuannya. Oh, kenapa Pak Ustadz bela adat? Karena dalam adat itu banyak juga nilai-nilai Islam. Karena yang menyusun itu sebagiannya paham orang Islam, bagi yang paham. Makanya dalam tunjuk ajar Melayu itu kadang banyak ayatnya, banyak hadisnya. Walaupun tak tersebut secara tersurat, secara tersirat ada makna-makna, nasihat-nasihat, petatah-petitih, petuah-petuah orang-orang tua di dalam. Tapi kalau dia kehilangan ini semua, maka hilanglah semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad dipuji Allah dalam Al-Qur'an itu bukan karena salat tahajudnya yang sampai bengkak kakinya. Bukan. Allah taala memuji Nabi Muhammad bukan dia katakan, "Hai Muhammad, kau umrah berkali-kali ke tanah suci." Enggak. Tapi apa yang dipuji Allah taala? Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Akhlak. Akhlak. Orang sekarang menyebut etika moral. Tak sama antara akhlak dengan etika moral. Kalau etika, etik kata orang barat, morality kata orang barat, itu adalah kesepakatan orang banyak. Sepakat orang banyak mengatakan itu etika, maka etikalah dia. Sepakat satu komunitas masyarakat mengatakan itu moral, maka morallah dia. Maka siapa yang tak melakukan itu, maka dia dianggap tidak beretika dan tidak bermoral. Dalam Islam tidak.
Sepakat orang barat kalau jumpa itu cipika-cipiki, kalau tidak maka tidak bermoral lah dia. Maka ustaz yang tidak mau melakukan itu berarti dia tidak bermoral. Dalam Islam tidak bisa begitu. Moral, akhlak bukan ditentukan orang, tapi yang menetapkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Absolut, mutlak, wahyu tak terbantahkan. Tanzilal Azizir Rahim, turun dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu di era global, kalau tak kuat-kuat tiang pancang, kalau tak kuat pagar, habis pagar dimakan oleh binatang, oleh apapun yang masuk ke dalamnya, dia akan cabut umbinya, dia akan injak-injak, mati tak sempat bersemi, tak sempat menengok batangnya, tak sempat memakan buahnya. Lalu kemana? Habis, mati. Orangnya tetap hidup. Dia bukan berarti mati jasadnya,

Inilah yang disebut orang mati sebelum mati. Sebelum mati jasadnya, sebelum membusuk dimakan cacing tanah, dia sudah mati duluan. Karena dia berjalan di atas muka bumi bukan sebagai seorang muslim yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Masalul ladzi yadhkurullah, perumpamaan orang yang mengingat Allah, walladzi la yadhkurullah, dan orang yang tidak mengingat Allah, kama salil ayyi wal mayyit, seperti orang hidup dan orang mati. Dalam Islam, orang mati itu bukan orang yang tidak bergerak. Orang mati itu bukan orang yang tidak bisa merespon. Orang mati itu bukan orang yang tidur. Orang mati adalah orang

kamu adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun, setiap kamu akan ditanya, dituntut pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua ini akan ditanya. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fu'ad, hati, semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harta yang dititipkan Allah dicari dengan titik puluh keringat halal. Makanan halal, rezeki yang halal, tapi diberikan kepada anak lalu dia pakai untuk yang haram. Diberikannya, dibelikannya pada boneka, pada coklat, pada alat-alat untuk seremonial nanti malam. Yang membuat dia boleh keluar izin itu datang dari siapa? Dari orang tua juga. Apakah kita akan selamat dari azabnya? Oh tidak. Sedikit banyak kita akan kecipratan juga, itu bagian dari dosa. Itu yang disebut dengan dosa jariah. Sampai kalau dia lanjutkan tradisi itu bertahun-tahun, bapak ibu jangan lupa, Allah bisa karena biasa. Kalau sudah terbiasa, maka kalau tak dilaksanakan menjadi rasa-rasanya ada yang hilang, karena dia sudah menjadi kebiasaan. Ini yang disebut dengan man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, siapa yang melakukan tradisi yang buruk, falahu wizruha, dia dapat dosanya. Wa wizru man amila biha, dan dosa orang-orang lain yang melakukan setelahnya. Min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'un, tanpa berkurang sedikit pun dosa mereka yang melakukannya. Yang melakukan dapat 100, yang mengikuti dapat 100, generasi kedua ketiga dapat 100, semuanya dapat yang sama. Min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'un, sedikit pun dosa mereka itu tak berkurang, walau sedikit pun. Na'udzubillah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukankah ini perbuatan mungkar? Ya. Ini mungkar. Tapi yang namanya kemungkaran, tadi malam kebetulan saya melihat di TV One, salah seorang kawan dulu sama-sama di Mesir, pernah juga datang kami sama-sama membahas tentang Syiah beberapa bulan yang lalu, Ustaz Fahmi Salim. Jadi malam diwawancarai, nampak betul pertentangan. Ketika beliau dari MUI mengatakan ini tradisi yang terlarang, langsung datang wawancara pembanding. Kalau tidak melanggar etika kita, apa salahnya dilakukan? Masya Allah. Langsung, seolah-olah kita ditontonkan pada dua perdebatan. Dia kedatangan di situ bukanlah mengatakan ini haram lalu umat Islam, tidak, tapi dihadirkan untuk diperdebatkan. Kalau tidak bertentangan dengan tradisi kita, kenapa mesti dilarang? Perdebatan, perlawanan yang justru dipertontonkan, ditampakkan. Tentu di situ membuat orang menjadi berpikiran ganda. Ustaz ini betul juga, tapi opini ini betul juga. Ustaz ini memang pakai ayat, tapi tak semuanya benar. Pendapat ini apa salahnya? Dia kan budayawan, dia kan profesor juga, dia kan ahli juga. Sehingga membuat pendapat itu menjadi mengambang. Betapa kita bangga dengan jamaah haji terbesar di dunia. Betapa kita bangga negeri ini dimerdekakan dengan teriakan Allahu Akbar. Betapa kita bangga dengan kalau sudah acara solat Idul Fitri, Idul Adha di tengah lapangan bola penuh ramai. Tapi ternyata na'udzubillah, mohon maaf, dia bangunan yang rapuh, lemah, karena tidak punya kekuatan. Maka kalau tidak sanggup diselamatkan dengan tangan karena tak punya kekuasaan, man ra'a minkum mungkaran, siapa yang menengok kemungkaran, falyughayyirhu biyadih, dengan tangan. Tak sanggup dengan tangan, fabilisanih, dengan lidah. Ini yang kita lakukan pagi ini, termasuk bagian menyelamatkan umat ini dengan lidah. Fa in lam yastati, tak sanggup juga dengan lidah, fabiqalbih, dengan hati. Tapi jangan lupa, yang penting kan anak saya tak ikut, yang penting saya tak ikut, yang penting saya selamat hati. Tengok ujung hadis itu, wa dzalika adhaful iman, itulah selemah-lemah iman. Kenapa kalau kendaraan ingin yang paling cepat, kalau rumah ingin yang paling kokoh, kalau bangunan ingin yang paling kuat, tapi ketika iman kita pilih yang paling lemah? Iman yang lemah jadilah Pak Ustaz. Saya ini masuk surga nanti di emperan-emperannya jadilah Pak Ustaz. Nabi tak mengajarkan begitu. Nabi mengatakan idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Kalau kamu minta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Minta tuh yang paling tinggi. Targetnya 100 dulu. Kalau target 100 dapat 90, ya alhamdulillah. Tapi kalau targetnya sudah 10, mau dapat berapa? Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini

jawab orang beriman, oh kenapalah kita ini hidup di zaman 2015 globalisasi informasi multimedia teknologi canggih, Twitter, BBM, Facebook, apa yang terjadi? Pernak-pernik yang sekarang ditampilkan langsung gambarnya tampak. Anda ingin bagi-bagi ini pada pasangan Anda, lihat ini, saat ini juga nampak. Beli sekarang juga, harganya ini. Tidak perlu ke tempatnya, langsung klik ini, langsung. Kenapa kita hidup di zaman ini? Kenapa tak hidup di zaman Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Khulafa Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah yang selamat dari fitnah? Oh, ini tidak bisa komplain. Ini takdir Allah Ta'ala. Itulah makna antu'mina billah. Kau beriman kepada Allah biqadri khairihi wa syarrihi. Takdir baik, takdir buruk. Hidup di tahun 2015, ini ketetapan Allah. Kita tak bisa komplain, terimalah itu. Tapi menjadi kafir di 2015, itu bukan ketetapan Allah, itu pilihan. Al-insan, kata Syekh Ramadan Al-Muti, manusia bainal musayyar wal mukhayyar. Pada saat tertentu dia diperjalankan macam boneka, diarahkan ke kiri ke kanan. Abdul Somad dihidupkan 2015, itu pemberian Allah Ta'ala. Tapi menjadi kafir 2015, kita berada di antara pilihan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Berada di simpang jalan. Walladzina amanu wa amilus shalihat. Orang yang berani memilih yang benar, wa amilus shalihat, beramal saleh, ulaika ashabul jannah. Walladzina kafaru, yang kafir, wa kadzabu bi ayatina, mendustakan ayat kami, ulaika ashabun nar. Kita selalu berada di antara pilihan. Maka ketika berani menetapkan pilihan dengan segala resikonya, disitulah nilai jihad. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, insyaallah bapak ibunya sudah selamat, datuk neneknya sudah selamat, orang-orang tuanya sudah selamat. Tapi kita tidak hanya disuruh untuk menyelamatkan diri sendiri. Tengok bunyi ayatnya. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman, qu anfusakum, jaga dirimu. Memang pertama kata Nabi selamatkan dirimu, tapi tak cukup hanya dirimu. Baca ayat setelah itu, wa ahlikum, ahli, istri, anak, keponakan, orang-orang tinggal di sekeliling kita, ini semua mesti diselamatkan. Tapi tentu sesuai dengan kadar kemampuan yang kita miliki. Mari kita selamatkan. Ini jihad besar kita. Al-mu'min alladhi yukhalitun nasa. Orang beriman yang tetap istiqamah dengan imannya, tapi dia tetap juga bergaul dengan orang banyak. Wa yasbir ala adhahum, dan dia sabar dengan itu. A'zamu ajran, mereka itu lebih besar pahalanya daripada mukmin yang selamat imannya. Kenapa selamat? Karena dia tidak berinteraksi sosial dengan orang banyak. Kita tidak disuruh meninggalkan dunia ini. Oh, kalau begitu pergilah kami ke bukit, Pak Ustaz, membuat satu kampung komunitas khusus, kita tinggalkan saja negeri ini, terserahlah orang mau kafir, kafirlah. Oh, bukan. Nabi Muhammad SAW tidak pindah ke Afrika lalu kemudian mengajak sahabat tinggal di dalam gua. Nabi setelah turun wahyu Al-Quran, dia turun. Dia tidak bersemedi di Jabal Nur menunggu Jibril lalu berzikir lalu tawaf sa'i menunggu mati Israel datang mencabut nyawa. Tidak, dia berhadapan dengan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Nabi SAW Islam, hijrah, sahabat pun begitu. Tidak ada riwayat sahabat Nabi itu setelah bolak-balik ke Makkah tawaf sa'i lalu kemudian habis itu membaca Al-Quran. Tidak. Sahabat Nabi bertebaran di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Hudzaifah ibn al-Yaman sampai ke negeri bernama Azerbaijan, berbatasan dengan Rusia sekarang. Sampai ke Bahrul Qazwain, Teluk Kaspia. Uqbah ibn Amir, Uqbah ibn Nafi', sampai ke Afrika Utara, mereka bertebaran di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Disitulah baru nampak siapa yang lulus ujian, siapa yang tak lulus ujian. Am hasibatum an tadkhul jannah, apakah kamu sangka kamu akan masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum, sebelum Allah taala mengetahui dalam bentuk yang nyata. Dua yang ingin dilihat Allah dengan diperjalankannya hidup ini, dengan dihidupkannya kita 2015 ini, dua yang ingin ditengok Allah Ta'ala. Walladzina jahadu minkum, yang bermujahadah, yang melawan, yang mengerahkan segenap kemampuannya. Wa ya'lamas sabirin, dan yang sabar istiqamah dalam agamanya.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan mungkin masa muda kita sudah lewat, saya pun sudah masuk 38 lewat, tapi ada orang-orang yang tetap bisa kita jaga dia tumbuh dalam ibadah ini, masya Allah. Sab'atun yuzilluhumullah, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh, pada hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Satu di antaranya adalah syabun, anak muda, nasya'a fi ibadatillah, yang bisa tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, ustaz cerita tentang anak muda, kami tak muda lagi. Kita memang tidak, tapi paling tidak kita membuatkan kondisi, mengkondisikan anak-anak kita untuk tumbuh dalam ibadah kepada Allah, sehingga kita tak dapat, mereka dapat, mereka dapat, kita pun akan sedikit banyak mendapatkan limpahan pahala dari itu. Ketika Allah bertanya kepada anak-anak muda ini, kenapa kalian bisa tumbuh dalam ibadah? Karena orang tua saya memfasilitasi saya untuk itu. Dialah yang membuat saya bisa hidup dalam ibadah. Maka sedikit banyak kita pun akan dianggap baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kenapa kalian anak-anak tak bisa tumbuh dalam ibadah kepada Allah? Mereka tak pernah memperhatikan kami, ya Allah. Yang diperhatikannya hanya tahajudnya saja. Dia bolak-balik tahajud, kami bertahajud juga di warnet malam, kami itikaf juga di diskotik tengah malam. Makanya selangkah lagi kaki itu akan melangkah ke surga. Kalau mereka ini tak kita pedulikan, besar kemungkinan mereka akan menarik kaki kita itu juga ke dalam neraka. Oh, tapi Islam mengajarkan wala taziru waziratu wizra ukhra, dosa tak ada bisa pikul dosa orang lain. Mana mungkin kita memikul dosa anak kita? Memang betul, kita tidak akan pikul dosa anak kita kalau kita didik mereka agama dengan baik, kita fasilitasi mereka untuk kebaikan, kita jaga mereka dari azab Allah. Tapi ternyata dengan akal yang sudah dikasih Allah, akal sehat, mereka jerumuskan juga dirinya, itu kita tidak tanggung jawab lagi. Tapi kalau kita tidak menjaga dari mulai pendidikan agamanya,

0: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Radio Manggis mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
2: Mutiara Hadis.

Imam Ahmad dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu alaihi bil iman." Jika kamu melihat orang rajin mendatangi masjid, maka persaksikanlah ia sebagai orang yang beriman.

0: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Susahnya Pak ditelepon.
0: Wah, maaf Pak. Kemarin lagi sakit.
1: Sakit?
0: Iya Pak, lagi sakit.
1: Sakit apa Pak?
0: Glukoma Pak.
1: Gampang, obati saja dengan herbal Karina Mata Pak.
0: Iya, sudah Pak. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
1: Syukurlah Pak kalau begitu. Tapi selain mengobati glukoma, herbal Karina Mata bisa juga membantu mengobati penyakit mata lainnya Pak.
2: Apakah Anda termasuk yang mempunyai keluhan penyakit glukoma? Herbal Kardina Mata solusinya. Herbal Kardina Mata berfungsi untuk menyembuhkan katarak, glukoma, gangguan retina, kelainan kornea, mata kering, mata merah, dan mata gatal yang disebabkan oleh iritasi, alergi, atau infeksi. Herbal Kardina Mata, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Pak,
1: ada apa toh Bu?
0: Ini loh Pak, perutku loh kembali sakit banget. Jangan-jangan sakit miomku kambuh toh Pak?
1: Loh, ayo segera diobati loh Bu.
0: Iya, tapi
1: Bu, jangan dianggap sepele loh. Itu penyakit berbahaya dan harus segera diobati sampai tuntas.
0: Kepiye toh Pak? Pak, ibu ki lo wedi sanu ekon operasi.
1: Sabar Bu. Coba, ibu minum Prokan saja.
0: Apa Pak, Prokan?
1: Iya Bu, Bapak sering dengar loh di radio itu ada herbal Prokan yang khusus untuk mengobati miom, kista, kanker serviks, dan yang ada hubungannya dengan penyakit kanker di tubuh bagian bawah. Ayo Bu, berikhtiar minum Prokan saja.
0: Iya Pak, ibu manut saja wes. Dan tolong segera belikan ya Pak ya, supaya ibu segera sembuh.
2: Prokan dengan kandungan temu putih, keladi tikus, rumput mutiara, sambiluto, temulawak, dan masih banyak tanaman herbal lainnya yang berfungsi sebagai antitumor, analgesik, membantu menekan perkembangan sel kanker, menetralkan racun, meningkatkan sekresi empedu, antioksidan, dan lain-lain. Prokan sangat bagus untuk membantu pengobatan kanker serviks, miom, kista, dan kanker tumor secara umum tubuh bagian bawah. Prokan, kunci hemat keluarga sehat.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Mari Pro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia.
1: Baik, di kesempatan suasana hari ini, senang rasanya Rizka kembali hadir bersama jamu tetes Mari Pro. Dan tentunya Rizka gak sendirian, Rizka ditemani oleh sensitif dari jamu tetes Mari Pro. Ada Mbak Yulinar, apa kabar Mbak Yulinar?

0: harus percaya kepada Yang Maha Kuasa bahwasannya pasti kalaupun sudah separah apapun, kalau Allah menghendaki kesembuhan pasti sembuh ya Pak Rizka. Makanya kita meminta, jangan berputus asa, tidak terjadi lonjakan kadar gula. Serahkan aja semua padanya, mudah-mudahan kita dapat mukjizat. Kalau kita tetap menyarankan untuk mengkonsumsi jamu tetes Maripro karena alhamdulillah lebih dari jamu tetes biasa.
1: Masih banyak dari kita yang sepele tentang masalah kesehatan. Tidak berusaha mencegah, malah seperti menunggu kesehatan bertambah parah. Ketika sudah sakit, apapun yang kita cari selama ini akan terasa sia-sia jika kesehatan tidak menjadi prioritas utama. Dan dengan 5 tetes 3 kali sehari Maripro mampu memaksimalkan kesehatan Anda dengan berbagai bahan herbal alami yang terkandung di dalam setiap tetesan Maripro. Maripro tidak memiliki efek samping, sudah teruji klinis BP POM dan berlegalisasi halal dari MUI. Buktikan segera, Maripro lebih dari jamu tetes.

0: dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
1: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, Alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Uya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
2: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
2: Dasar lu.
0: Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Milton Pastilles.

0: Radio Manggis.
1: FM Radio Manggis. Yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi.
2: Radio Manggis.
3: Dari kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201 Kampung Manggis Jambi. Inilah Radio Manggis.
4: Lebih heboh dangdutnya, lebih asyik,
5: lebih asyik goyangnya.
6: Semua tentang Jambi.
7: Sungai Batanghari adalah sungai terpanjang yang ada di Pulau Sumatera. Sebenarnya sebagian dari sungai ini juga mengaliri Provinsi Sumatera Barat. Namun lebih dari 70% daerah aliran sungai berada di Provinsi Jambi. Memiliki panjang mencapai 800 km, sungai yang menjadi kebanggaan masyarakat Jambi ini menyimpan berbagai potensi wisata yang mampu menarik wisatawan daerah hingga mancanegara.
6: Semua tentang Jambi.
2: Semua tentang Jambi.

0: 96 FM Radio Manggis.
1: Yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi.
2: Radio Manggis.
0: Dari kawasan Jalan Dr. Hajiman nomor 201 Kampung Manggis Jambi. Inilah Radio Manggis. Lebih

0: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Radio Manggis mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya.
2: Mutiara Hadis.
3: Keutamaan memasukkan kegembiraan ke dalam hati seorang muslim, menghilangkan kesulitan darinya, melunasi hutangnya, dan menghilangkan rasa laparnya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ahabbul a'mal ilallah sururun tudkhiluhu ala muslim aw taksifu anhu kurbah aw taqdi anhu daynan aw tatrudu anhu ju'an." Yang artinya, dan di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah memasukkan kegembiraan ke hati seorang muslim, menghilangkan kesulitan hidupnya, melunasi hutangnya, dan menghilangkan rasa lapar darinya. Hadis riwayat Tabrani.
4: Radio Manggis,
5: yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi.
6: Radio Manggis
7: dari kawasan Jalan Dr. Hajiman nomor 201 Kampung Manggis Jambi. Inilah Radio Manggis.
8: Lebih heboh dangdutnya, lebih asyik, ya,
9: lebih asyik goyang.
10: Aku arep budal megawe sik, Bu.
11: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
10: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lulus sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
12: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan bisa langsung

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Masuk, Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah

0: Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kanti-kanti dan juga konco-konco saya dimanapun berada, yang tua, yang muda, besar, kecil, jantan, betino, ya. Apa kabar malam ko, gagalo? Mudah-mudahan tetap semangat ya untuk melanjutkan kehidupan. Dan tetap sehatlah pastinya kanti-kanti ya, di suasana malam yang cukup sejuk ya, setelah tadi ya sempat diguyur hujan dikit kan, setelah sekian lama ditunggu-tunggu ya, dak ado mungkin 2 bulan atau 3 bulan dak ada hujan ya kan. Dan alhamdulillah dalam minggu-minggu ini nampaknya lamulah itu turun hujan ya, tapi belum merata, ado yang hujan daerahnya, ado juga yang tidak ya dak. Yang jelas kabut asap di luar sana mulai hilang, beransur-ansur hilang ya. Kalau kita cek apa namanya kok, apa istilah itu indeks kualitas udara ya dak? Nampak itu sudah mulai membaik ya ganti-ganti ya. Sudah di HP saya kok. Yo, sudah mulai baik ya dak? Jadi alhamdulillah aman ya. Mudah-mudahan aktivitas kita bisa kembali normal ya dak? Baiklah ganti-ganti, malam kok ketemu lagi kita di program acara lagu-lagu daerah Jambi di Radio Manggis 96 FM ya, yang hadir setiap hari Kamis malam Jumat mulai dari jam 9 sampai jam 7 sampai jam 10 malam. Tapi untuk nomor yang mau telepon ya, kita sampai jam 9 malam ya ganti ya. Di Seloko senandung lagu-lagu orang kita. Untuk kanti-kanti yang pengen nak milu ya dak, pengen masuk, nah saya persilahkan seperti biasa di nomor telepon kita ya 0741-24187 ya dak. Ataupun kanti-kanti juga bisa komen di Facebook kita di Manggis Pasiful. Oke, kita nampak kita lihat di Facebook nampak sudah ada yang komen ya dak, kagi kita baca ya. Sabarlah dulu ya dak, sambil nyantai-nyantai dulu, belum nak tidur kan, hari baru jam 7:30 ya. Semayang Isa dulu, makan malam dulu, sanganin Radio Manggis dulu, acara Seloko baru tidur ya dak. Halo, selamat malam.
1: Malam Seloko.
0: Malam juga Bang Arman.
1: Iya.
0: Apa kabar malam ko?
1: Kabar baik, enak cuaca adem.
0: Sejuk hari ya dak?
1: Iya, biasa panas menara.
0: Biasa panas, asap, mambu asap ya dak?
1: Iya, walaupun air sumur belum penuh.
0: Air sumur belum penuh?
1: Iya, lumayan merah lah.
0: Oh, deras lah di situ ya?
1: Yo.
0: Jam apa tadi ko?
1: Kita jam 8 lewat lah.
0: Jam 8 pagi di?
1: Yo.
0: Oh lah hujan ya?
1: Yo, hampir jam 10 berhenti lah tadi.
0: Lama juga jam 8 hampir jam 10. Tapi air
1: sumur tambah lu nampak
0: ya? Sumur lu tambah lu?
1: Yo.
0: Yo, dia lagi meresap be itu ke dalam lah. Ya dak? Iyalah.
1: Dia nak nyejui tanah dulu.
0: Yo, nyejui tanah dulu. Yo. Ya dak? Iyalah.
1: Jadi, sehat lah.
0: Alhamdulillah sehat lah.
1: Jami hujan kok tadi?
0: Jami hujan kok tadi.
1: Oh iya, berarti mungkin merata lah mungkin ya.
0: Iya, nampak itu merata lah. Saya tengok tuh kan.
1: Iya.
0: Walaupun ada yang lebat, ada yang tidak, ada yang macam-macam gerimis be rupo itu
1: tadi
0: kan.
1: Tadi lah, hujannya agak dari biasa dah.
0: Biasa dah ya.
1: Iya.
0: Iya. Iyalah, karena kita kok mungkin lah masuk musim hujan juga ya dak.
1: Debu yang nampak lah hilangnya lah.
0: Debu yang lah hilangnya dak. Alhamdulillah ya. Oke lah Bang Arman, malam ko.
1: Apa ya? Tempoyak asam ikan teri.
0: Tempoyak asam.
1: Asam ikan teri.
0: Tempoyak ikan teri ya.
1: Yo.
0: Boleh, ado.
1: Salam yo.
0: Ya silakan untuk siapa?
1: Salamnya, Wak Mudi masih mungkin selalu.
0: Yo.
1: Banyak Barudi, Barla Melimin ikan, Wak Din juga makna dia pun nama, hati upai menyan juga pun hari kakak Butet. Bang Hijal, Bang Tamrin, Mak Ajung, KDCS, Liba Adulah, Bak Sawan, Mahfud.

0: Putra Blok Hijau Musik Rusli juga, yeah. Putra ETM Mama Iza, Ida, Nala Ajeng juga, Bang Dhani Mas Pri Budi Sila, Mbak Solia juga, Mbak Yani, Bu Yani juga, Paknya Aurel juga,
1: yeah.
0: Buatnya siapa lagi ya?
1: Apalagi
0: buatnya Mama Elo,
1: Bunda
0: Rido,
1: ya.
0: Ahmad juga, punya Hanja Sumarno,
1: ya.
0: Buat galo-galo lah.
1: Yang apa? Yang sana kita tuh yang di apa tuh siapa namanya? Mak siapa namanya?
0: Hah?
1: Yang di seberang juga tuh Jami Kecik apa Jami apa tuh siapa namanya?
0: Mama Iza.
1: Mak Iza.
0: Yo.
1: Oh, yo lama dak masuk nganing suara ya dak.
0: Oh yo, dia kadang tu nganing masuk dak payah masuk
1: Oh jam tu ya. Ajari yo. Dia tu.
0: Hah?
1: Ajari dia tu macam mana cara supaya cepat masuk ya dak.
0: Yo yalah.
1: Yo.
0: Ayolah lagu ada lah.
1: Ada lagu tempoyak ikan teri ya dak.
0: Yo.
1: Nah boleh
0: kan. Mana hari minggu te?
1: Hari minggu kapan?
0: Minggu ke tadi.
1: Minggu ke tadi saya jam 1 datiknya lah karena ada acara.
0: Oh enak lah.
1: Aduh. Tak lah acara pengantin gue lah.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Mana ya tik ada ongkos siarannya lagu terus.
1: Oh lagu be terus ya minggu di kau.
0: Iyalah.
1: Oh iya iya. Iyalah. Iyalah.
0: Nah,
1: yolah
0: yo. Yo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Itu tadi Bang Aman ya yang ada di Bakung, Muaro Jambi seberang kota ya dak. Upe hujan lebat pagi tadi. Memang pagi tadi itu pagi tadi itulah hujan ya dak sekitar jam 8 jam 9 tuh. Beguyur nampak ya. Halo, selamat malam.
2: Malam kembali Mas Muris lo kalau kurang kita.
1: Yo, waalaikumsalam Bu Desila Suak Putat.
2: Iya.
1: Labai si sumo
2: belum?
1: Belum. Belum.
2: Gerimis baik tadi Mas.
1: Oh gerimis baik itu ya?
2: Iya.
1: Oh tempat Bang Arman tadi lebat kata dia tadi ha.
2: Iya. Daerah tempat Budi antara 2 kilo atau 1 kilo setengah tuh deres.
1: Deres ya tempat Budi tidak ada deres ya.
2: Tidak. Basahin tanah baik.
1: Iyo, jadilah ya dak.
2: Jadilah untuk basah-basah daun pepohonan.
1: Daun pepohonan.
2: Iya, daun sawi, daun
1: sawi. Biar apa namanya itu, daun ubi itu banyak lagi anunya kan. Enak dan, gitu.
2: Daun ubinya anu mas, tinggal dikit. Tinggal lontang-lontang gitu.
1: Enak pula makan apa namanya itu, tumis pucuk ubi kan.
2: Cari nyusah carinya mas.
1: Hah?
2: Nggak tumbuh.
1: Nggak tumbuh apanya?
2: Pucuk ubinya nggak tumbuh, kering.
1: Kering ya.
2: Kemarin lagi ada Bang Dirman kesini tuh nyariin kecil-kecil.
1: Pucuk ubi ya?
2: Iya, lamun yang ngambilnya milihin. Ya Allah, ya Allah.
1: Tunggulah musim hujan dia lebat itu kayak gitu.
2: Iya, itu dulu, diterbasin dulu, itu kan nanti tunggu lagi.
1: Iya.
2: Sehat lah mas ya.
1: Alhamdulillah. Pak D mana?
2: Yasinan.
1: Oh Yasinan ya.
2: Iya, malam Jumat.
1: Belum balik ya, dak?
2: Belum.
1: Iyalah, Bude, lagu apa, Bude?
2: Anu, apa ini, Gadis Rimbo Bujang.
1: Gadis Rimbo Bujang.
2: Iya, lagu-lagu lama, Mela.
1: Iyalah.
2: Lagu baru tuh cepet hilang.
1: Iya, lagu lama kalau yang enak, ya dak?
2: Iya.
1: Oke lah.
2: Halo, mas ya.
1: Silakan.
2: Jadi buat Arman ya.
1: Iya.
2: Bang Halimin sama Mbak Nadia juga, Cik Rusri juga. Putra Pulau Kijang, Pak D. Ahmad Talang Manyar ya.
1: Iya.
2: Buat kan lali. Anu, Bang Adi CS. Ini Mbak Ida Mora Jambi monitor.
1: Iya.
2: Buat Mbak Wati juga, Mbak Susi. Buat Mbak Butet ya. Masuk ke Butet. Mbak Jasumarnya juga.
1: Mas Ahmad. Halo. Halo. Halo. Apa hal le Bude ko? Halo. Waktu hari apa tu? Hari anu tu hilang juga, hilang timbul. Ko lah hilang juga, hilang lagi ya tak? Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bunda Nadia ya.
3: Makan yuk.
1: Apa lauk eh?
3: Rebus pucuk kates, sambal terasi, dapet sama ada kentang sama ikan gabus, ada daun kelor, sayur beningnya.
1: Ih, daun kelor tuh dibikin apa?
3: Dibikin bening lah.
1: Enak ya?
3: Ih, enaknya melebihi sayur satu.
1: Oh gitu ya? Itu iya dong. Itu beli apa ngambil dewek?
3: Minta sama kawan.
1: Enggak daun kelornya?
3: Iya.
1: Oh,
3: kawan
1: gitu.
3: Kawan serasi itu nak diambil kan di batang toga dia.
1: Iya, kalau di toko-toko sayur tuh dak ati, dak daun kelor, dak sayur daun kelor.
3: Jarang-jarang. Kalau ketemu sen ada lah, tapi jarang-jarang ada.
1: Iya, jarang ada ya, dak. Oh, enak ya di sayur ya daun kelor tuh ya.
3: Enak banget.
1: Yang muda-mudanya ya.
3: Kan takut ilmunya luntur.
1: Elok lah sama Bang Alimin makannya biar jin dalam badan itu hilang.
3: Lontor
1: deh
3: ilmunya
1: kayak gitu. Iya, lontor tuh untuk ngusir jin.
3: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baiklah Bunda.
3: Terpagi hujan tadi?
1: Hujan.
3: Oh, kami pada terapi hujan deras nih ya. Jadilah berteduh lah, lamulah lumayan.
1: Jam berapa pergi terapi tuh?
3: Pagi tadi jam 6 dari rumah.
1: Saya tadi lewat lah sekitar jam 7 lah lewat situ dak. Jam 7 jam setengah 7 lah dak. Saya baru balik dari beli minyak di pom bensin Palimo dak, muter langsung lewat situ. Tengok rame nih orang ya dak.
3: Rendah tang sudah sore ya?
1: Iya baru buka kayaknya pagi subuh-subuh macam itu.
3: Yang
4: tiga kali.
3: Haha, Bang Alimin lah masuk tuh ha.
1: Oh, Bang Alimin lah masuk juga.
3: Iya, mau ikut dia.
1: Iya lah. Mudah-mudahan sehat ya.
3: Alhamdulillah yo. Iya. Saya ada perubahan, akhir tiga saya sembuh, lutut saya berangsur-angsur.
1: Iya, iyalah. Lagu apa Bunda lagu eh?
3: Bahagialah.
1: Bahagia ya.
3: Ya, karena kita naik bus bahagia selalu.
1: Oh, naik bus bahagia. Oh, ya, Dianu di Ancol ya?
3: Hari, ya?
1: Di Ancol naik bus tadi.
3: Enggak, saya berangkatnya dari Tehok.
1: Oh, berangkat dari Tehok.
3: Ya, Bang Alimin dari seberang.
1: Iyalah, iya. Oke lah, Bunda.
3: Alamnya buat kegala, Pak Ning ya?
1: Iya.
3: Karena lagi ngunyah-ngunyah, dok lemak pula, ngunyah anak, ngobrol panjang-panjang, oke okay, ya?
1: Berdua, be, makan tuh.
3: Dua baiklah dari siapa? Anak aja jauh.
1: Bagadak Adam makan tuh.
3: Apa?
1: Bagadak Adaman makan tuh.
3: Ya, iyalah. Satu meja dua kursi. Jangan ada kursi yang lain ya.
1: Tiga, dua kursi be ya dak?
3: Dua kursi be ya.
1: Awalnya Bang Alimin iyalah.
3: Iya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Aduh, itulah tadi ya Bunda Nadia Purnama dengan Bang Alimin yang lagi makan malam ya dak dengan lauk ikan gabus. Apo sayo daun kelor kata dia tadi ya dak. Terima kasih lah bergabung ya dengan Radio Manggis 96 FM Jambi. Oke, di belakang Bunda Nadia. Halo, selamat malam. Halo.
5: Halo.
1: Halo malam.

0: Amin.
1: Kak Butet macam mana lah, sehat lo?
0: Amin, alhamdulillah.
1: Ayo, alhamdulillah lah kalau macam itu dah. Jago-jago kesehatan kan?
0: Amin, yang penting kita sehat ya Timothy.
1: Kini kok lah masuk musim hujan pula soalnya. Sekarang ni lah masuk musim hujan.
0: Iya. Tadi hujan di sini, tempat kamu hujan enggak Timothy?
1: Samo be, hujan juga.
0: Tapi bentar aja, enggak balas deras sekali loh.
1: Iya, enggak ada deras kok hujan.
0: Tetap alhamdulillah ya Timothy ya.
1: Iya, ada yang lebat, ada yang tidak. Tadi iya, berarti di tempat Kak Bu genang Kak Butet ada lebat enggak juga ya?
0: Ah?
1: Di tempat Kak Butet enggak lebat juga kan?
0: Iya.

0: Tahu ya?
1: Ada lagunya Manih Batuka Pahit
0: Iya.
1: Pario.
0: Iya, lagunya itu saja lah, Timothy ya.
1: Iyalah.
0: Sehat selalu kita ya.
1: Iya, sama-sama. Lah
0: Sama
1: sudah
0: juga
1: makan,
0: semuanya.
1: lah sudah makan malam apa belum?
0: Udah tadi.
1: Sudah
0: Udah
1: ya.
0: makan, udah minum obat. Udah
1: Oh, lah minum
0: semuanya.
1: obat, tinggal istirahat baik
0: Udah.
1: lagi ya, dak.
0: Iya, Timothy ya.
1: Iyalah.
0: Jalan lagi.
1: Iyalah.
0: Makasih ya, Timothy ya.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kakak Butet yang ada di Palmerah Lamo ya. Sehat selalu ya. Ada Mbok Nilam Sari Anggraini. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Lagunya dong Neraka Perkawinan. Oke. Kagi sebut ayo Mbok Nilam yo. Ada Pak Doari Sloko dari Sungai Bertam Miko. Salam untuk semua teman-teman Mangostin Pemanggis. Manggis FM dari A sampai Z ya, lagu Mutiara Mutiara sangat mengagumkan. Mutiara berkesan. Apa tuh? Untuk tugasnya terima kasih. Ada Bunda Tasyawati. Assalamualaikum Seloko. Waalaikumsalam dari Cempaka Putih hadir minta lagu ke Abang Nian. Untuk Pak Ning terima kasih Blambun. Terima kasih juga untuk Bunda Tasyawati.

0: pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang.
3: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
6: Hadir kembali di Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
7: Assalamualaikum, nama saya Elif, saya sudah lama menderita mata katarak. Dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
6: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma, dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
8: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
6: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lo dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen. Terus lo kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: apple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.
2: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
3: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
4: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: 96 FM Radio Manggis, sikok-sikoknya radio dangdut yang ada di Kota Jambi. Ya, Rak, kita tinggalkan lagu Manih Batuka Pahit Pariu yang tadi di request oleh Kakak Butet ya. Selamat malam untuk entah, saya tengok dulu ya, Rak. Ada siapa tadi ya? Ada Bunda Tasawati ya, Seloko kawasan Jemput Hadir, lagu Aka Abang nih untuk Pak Ning, terima kasih Belambut. Waklo, selamat malam Waklo, assalamualaikum Seloko. MUB area, berikut adalah permintaan untuk sebuah lagu oleh Pak Ning, Suap Tergantung untuk Pak Ning, terima kasih dan semoga beruntung dalam tugas Anda. Wadidaw. Makasih Wak Lo, ada Haryanto, assalamualaikum Seloko, waalaikumsalam Sungai Gelam, hadir ke lagu Abangku Jauh. Salam untuk Pak Ning, selamat malam be, untuk konco-konco Sohib Manggis segalanya di mana be berado, elok nian, terima kasih banyak, terima kasih juga ya. Halo Seloko, selamat malam.
1: Selamat malam, apa kabar Muri?
0: Kabar baik lah Cik, sehat lah.
1: Elok lah tu.
0: Elok lah Ci, hujan dak di sana sari ko?
1: Kai sore ini sisi, kalau sore dia lebat.
0: Sore tadi lebat?
1: Sore itu tanggal 24.
0: Tak sari ko tanggal 24?
1: Kai ko, asyik dah tanggal 23 berarti.
0: Hari rebo tu?
1: Iya, rebo tu, sedang di rumah tu. Lebat, untung lah kasi keludung.
0: Pagi apa siang apa sore?
1: Sore.
0: Sore ya lah, jam-jam berapa tu?
1: Sekitar jam 3 lah.
0: Jam 3 sore, lama hujan ni.
1: Lama.
0: Lama hujan ni, tak?
1: Ya, lebat.
0: Alhamdulillah, baik. Lepas yo, ya tak?
1: Baik, belum lah. Cuma elok lah dikit nampak itu.
0: Yo, elok lah, ya tak?
1: Saya kok banyak hujan, aku anjing di Kasang Pudak hujan kok.
0: Di Kasang Pudak hujan, sudah tu di Sengeti hujan. Di Penyengan hujan, ya tak? Banyak lah daerah hujan sehari kok.
1: Rato, ya tak?
0: Mulai rato lah nampak, ya tak?
1: Yo, datik juga kemarau, ya tak?
0: Yo.
1: Yo, bahaya lah.
0: Aisap kok beguyo lah, hilang nampak itu tak?
1: Ada beguyo lah, hilang lah nampak ya.
0: Lah hilang lah ya, alhamdulillah, ya tak?
1: Yo, eloknya lah, nampak lah, lantang lah. Biasa dia nampak, nengoknya jauh kan.
0: Iya nyalah, biasa itu matahari itu datik nengok ya dak.
1: Iya.
0: Kalau terasa angin ya kan.
1: Nengok angin kan datik ya dak.
0: Iya nyala. Iya nyala.
1: Yo.
0: Apa lagi di umur gawe kini tuh?
1: Ini tuh kalau bung lah.
0: Lah keluar padi lom.
1: Lah ada lah kuning.
0: Ada lah kuning ya.
1: Yo burung emui banyak nih kan.
0: Burung lapar kalau ya dak.
1: Yo, untunglah dalam karung ni.
0: Apa?
1: Untunglah buang tu dalam karung.
0: Nyalah, itu habis sebuah ni yo.
1: Habis. Itu banyak kalau 1000 tu kalau sekali turun sejam dia habis, mulai dengan tangke hebat lagi.
0: Itu ya.
1: Yo.
0: Ayah lah ngalau burung ya.
1: Yo, apa pakai kontang lah, kontang.
0: Tarik, beda jauh, beda.
1: Yo duduk di depan lo kan.
0: Iyalah.
1: Dengar lagu.
0: Ini enggak dia manggis ya.
1: Yo manggis tadi dari telepon data enggak dapat.
0: Oh.
1: Iya. Yo dengar ceramah bentar jam 11 kan.
0: Yo hari sari kok ya po yo hari Kamis kok ada ceramah ya dak.
1: Yo saya jam 11 sampai jam 12 kan.
0: Iyalah apa lagu Ci.
1: Kerinduan hati lu dah
0: belum? Kerinduan hati belum.
1: Ah, kerinduan hati belah.
0: Yo.
1: Salam miliki buat Budi Sidawa tadi. Mudah sehat. Yo, nampak dia lah.
0: Yo.
1: Itu kebutan tak jadi. Elok lah dari sakit-sakit.
0: Lah sehat bunyi itu.
1: Yo, jangan banyak amat ngayau. Ya,
0: yo, dia kepada ngayau, Cik.
1: Iya, pada joget pula kan ni.
0: Nyok gi. Seminggu lagi tu dia lengayau lah kadang tu lah sampai ke apa ke Sabak sana. Sampai ke Sungai Bahal sana.
1: Yo, jauh sampai sana yo.
0: Yo. Jauh perjalanannya dia tu.
1: Pakai motor, bawa mobil.
0: Bawa motor.
1: Ya, lama kalah wak buat besi.
0: Di Iya, itu tegap lagi sakit. Kalau sehat,
1: Abu udah sehat lah. Boleh dia pada ngayau.
0: Iya, nyelah padek, nyelah ngayau nomor satu.
1: Iya, nyelah. Alhamdulillah, Bu, ya.
0: Ayolah, iya.
1: Ya, mudah sehat lagi tahun kalau ora.
0: Amin, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cik Rusli ya. Terima kasih lah bergabung ya, dak. Di belakang Cik Rusli. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, dan apa kabar?
0: Malam juga, kabar baik lah, Nyai.
2: Sehat lah, yo.
0: Sehat lah, Nyai. Nyai apa kabar?
2: Nyai kok agak-agak rada-rada lah sedikit.
0: Ngapo? Sakit kepala?
2: Biasa lah, faktor ulu kan. Merayau iya. Sudah ijak, tapi namun penyakit masih nak sibum semano.
0: Iya.
2: Kata Pak Ning tu kan galak ngomong, kata jangan lagi banyak merayau, Nyai.
0: Iya, betul.
2: Ada merayau lah di rumah siang malam pagi sore.
0: Kaya kalau sakit kepala tu tunak di rumah sakit kepala golah.
2: Tambah sakit kepala.
0: Tambah sakit kepala.
2: Mana yang bed pergi pagi balik malam.
0: Ada dewean di rumah ya nak.
2: Ada dewean di rumah.
0: Tambah sakit kepala buat ni.
2: Banyak bela istighfar.
0: Yo.
2: Sholat tu dikit.
0: Yo.
2: Lagi gawi.
0: Main koma tetanggo.
2: Tidak. Wak dak biasa betetanggo habis lainnya tu be katoran Jawa tu be apa? Apa namo katoran Jawa tu?
0: Dak do kau keluar rumah duduk-duduk.
2: Dak ada tetanggo dekat ni dolor galo lah muri.
0: Oh iyo.
2: Abang, ayu, ponaan, tapi namun dak do selero rasa tu nak duduk-duduk tu pagi duduk kalau lah lewat dari dua orang tu lah gula bercakap lah ada kata sentuhan arah.
0: Ngilangin stres kan?
2: Enggak lah, di rumah enggak stres enggak kalau asal yang penting Radio Manggis nih hidup.
0: Radio Manggis hidup, ya.
2: Walaupun enggak bisa masuk nelpon, dengarnya jadilah.
0: Yo, yo nian.
2: Manggo ati tehibur juga.
0: Yo.
2: Hiburan awak Radio Manggis tola enggak kepik lain lain lagi.
0: Yo. Anak bujang mana ada di rumah? Malam kok.
2: Ini kok tak ketik, Nuri dia pergi kerja jam 10 tadi, ya balik malam kaji jam 9.
0: Iya.
2: Balik siang.
0: Malam balik ya, bentak berarti kini jam berapa? Setengah 9 baru.
2: Bentar lagi lah.
0: Lagi balik lah, ya dak.
2: Iya, yang penting siap sudah di rumah kan, balik kalau lapar makan, kalau tak lapar tak lah langsung tidur lah dia.
0: Iya lah.
2: Awak kok tak tukang main HP, Muri? Kalau tukang main HP mungkin dalu juga lah, tidur, merayau juga lah.
0: Tidak berhasil, dalu tidur, jam 9 tidur lah.
2: Kalau kini kok iyo, tapi kadang tuh masih dengar Radio Manggis kok.
0: Jam 10 lah, jam 10. Paling lama jam 10 tidur lah.
2: Jelah.
0: Ngapa nak tidur dalu hari lagi jam 11, jam 12?
2: Tak, kalau dalu sampai jam 11, jam 12 sudah gila. Paling full tu jam 10 lah.
0: Iya, jam 10 tidur lah kan.
2: Kalau lah dengar radio manggis, kira-kira ada telepon-nelpon, masuk nelpon lah.
0: Sudah lah, ya tak? Sayo be kadang kalau apa jam 9 lewat tu saya lah tidur lah, ngantuk lah.
2: Iyalah, apa lagi?
0: Iyalah.
2: Tidur di batang hari, bela muri lagunya.
0: Ayolah, kaki saya putarnya ya.
2: Iya. Lah, yo.
0: Mok malah sehat lah.
2: Alhamdulillah sehat lah Dio.
0: Iyalah.
2: Awak kok sungguh pun dekat jarang bertemu.
0: Oh iya.
2: Nah, esok ketemu lah, esok nak maulidan kan?
0: Iya. Maulid di mana? Orang lah sudah bulan maulid.
2: Jelas, tapi kena tepat tadi kan lo.
0: Iya. Oh iyalah, iya.
2: Iya. Jadi esok lah baru bertemu dengan Dio.
0: Iyalah, salam be lah kalau bertemu salam be.
2: Ya, insyaallah.
0: Yo.
2: Makasih ya, Pak Ning.
0: Yo, Nyi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, Nyai Mbok Susi. Nyai Mbok Susi. Mbok Susi di Lebak Bandung. Halo, selamat malam. Halo, Seloko, selamat malam.
3: Malam Seloko. Assalamualaikum, Muri.
0: Waalaikumsalam. Dari siapa di mana?
3: Ida, Bang Muri.
0: Oh, Ida mau Jambi.
3: Apa kabar Muri?
0: Kabar baik lah, lama dak ganding suara Ida ko.
3: Adalah Bang Muri meter lah.
0: Meter lah yo. Hujan di sana sari ko?
3: Hujan Bang Muri jam
0: pagi di.
3: Ya, apa lah?
0: Pagi
3: lah.
0: Pagi tadi ya.
3: Iya, pagi tadi. Jam 9 lah baru bangun.
0: Jam
3: 10.
0: Jangan lama go, ya tak? Sama dengan Aman tadi ya?
3: Ya sama, berdekat lah.
0: Berdekat lah, ya tak? Lurus di situ tu ya?
3: Iya.
0: Yalah, Ida lagu apa dah?
3: Lagu Batik Jambi, Bang Muri.
0: Batik Jambi. Boleh.
3: Boleh, Bang Muri.
0: Boleh, untuk siapa?
3: Tadi siapa? Mbak Susi.
0: Nyai Susi.
3: Nyai Susi, selamat malam.
0: Iya.
3: Mbak Butet, Mbak Ika, Budi Sila, Bang Amar. Pokoknya salah-salah lah Bang Muri.
0: Iyalah, iya.
3: Terima kasih Bang Muri, assalamualaikum. Terima

lagi di Facebook ada Neng Nelly. Assalamualaikum, Seloko, waalaikumsalam. Malam Pak Ning, apa kabar? Baiklah. Lah sejuknya nampak elah kena hujan tadi siang. Iya betul nian ya, kalau di Mudung Laut kok hujannya dikit nian. Jadilah lagu Kajang Mingkuang, lagu untuk galoi lah yang lagi nganing Pak Ning kok ya. Ucapannya semoga terhibur untuk Pak Ning, terima kasih. Terima kasih juga. Ada Hendra Kumpe. Assalamualaikum Pak Ning. Hendra Kumpe hadir KKS untuk ada Haryanto, Waklo, salam kenal be, Tasawati, Neng Nelly dan semuanya Pak Ning yo. Hari dak hujan naik sumo kering, payah mandi kita lagu ketimun bungkuk baiklah untuk Pak Ning, terima kasih.

0: 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya,

0: lain-lain. Pengobatan tradisional India, Himalaya, Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
1: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, Alhamdulillah saya sudah

0: kopi buat kamu.
1: Aduh, gak dulu deh Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
2: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Uya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rilek komunikasinya, gitu. Pendengar, bener banget. Kalau mau ajak ngobrol sambil makan Milton Pastilles Candy with pineapple, strawberry, apple and classic flavor, obrolan bakal lancar.
0: Tahu aja lu.
1: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
0: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
1: Dasar lu. Hanya Milton Pastilles. Permen yang lu kudu bawa Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.
2: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir

Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT 3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo.

telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Anda baru saja mendengarkan program acara terakhir kami hari ini. Terima kasih telah bersama kami di 96 FM Radio Manggis dan Good Plus Kota Jambi. Dan sampai jumpa.
1: Nine, six, three.

0: Bali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India, Himalaya, Hindustan. Spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India, Himalaya, Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India, Himalaya, Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India, Himalaya, Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: 96 FM, radio manggis, heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: Buya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.
2: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
3: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
4: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
5: Gubernur Jambi Hasan Basri Agus meminta agar investor segera memulai pembangunan pasar angkut.
6: Tenaga Kerja Kota Jambi Kaspul mengatakan langkah-langkah untuk penutupan lokalisasi itu sudah.
7: Balita suku anak dalam di Opnem terserang penyakit batuk, demam dan anemia. Satu bayi butuh transfusi.
8: 127 sekoja keracunan bubur pemerintah.
9: Pekan kedua bulan November harga cabai sudah mencapai Rp80.000.
10: Provinsi Jambi naik sebesar 14%. Jumlah ini di atas nominal.
11: Mantan Kabid Dikdas Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang tengah hamil 4 bulan itu langsung ditahan. Tersangka kasus
12: begal motor yang sudah dicari sejak beberapa waktu lalu. Warga Lahat Sumatera Selatan ini ditangkap beberapa hari lalu di kawasan Senang.
13: Ya, berbagai berita terupdate dan teraktual baik lokal, nasional maupun internasional hadir setiap harinya hanya di Radio Manggis 96 FM Jambi. Kunjungi juga website kami di www.manggisfm.co.id.
14: Cinta sama lagu-lagu dangdut. Makanya kalau udah dengerin Radio Manggis, ngapoin dengerin yang lain? Radio Manggis, muantap goyangnya. Mainkan.

0: hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif. Juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor, atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Ria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
5: Anda masih mendengarkan berita seputar Jambi bersama Manggis FM. Dapatkan berbagai informasi seputar peristiwa, politik dan pemerintahan, hukum dan kriminal, sosial dan budaya, ekonomi dan bisnis, olahraga dan lain-lain hanya bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sweet Manggis. Bertemu kembali bersama saya DJ Ale. Tepatnya hari ini edisi Jumat 26 September 2026.

Selamat pagi Indonesia, selamat pagi saya Manggi semuanya menemani Anda di pagi hari ini selama kurang lebih 2 jam ke depan. Program Seputar Jambi hadir kembali dengan rangkaian informasi berita yang telah kita rangkum di meja redaksi Radio Manggis. Dan terima kasih banyak juga untuk Anda yang sudah bergabung via streaming ya, dimanapun Anda berada sembari beraktivitas. Kita hadir dengan rangkaian informasi berita maupun juga peristiwa yang terjadi di wilayah Provinsi Jambi dan sekitarnya.

Disiarkan langsung di kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201 Kampung Manggis Jambi. Seputar Jambi hadir kembali menemani Anda di pagi hari ini di Jumat 26 September 2026. Dan menemani aktivitas pagi Anda dengan serangkaian informasi berita yang akan kita hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, selamat pagi untuk Anda semuanya yang sudah disibukkan ya dengan segala pekerjaannya, baik yang ada di rumah maupun yang sudah berada di tempat aktivitasnya. Yang pastinya semua pendengar Radio Manggis, kita doakan Anda dalam keadaan sehat walafiat. Yang sudah beraktivitas mudah-mudahan diberikan kelancaran, kemudahan juga untuk semua rezeki yang Anda dapatkan. Dan kita doakan juga saya Manggis keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Tetap semangat untuk Anda yang sudah beraktivitas ya, dimanapun Anda berada. Kita akan masuk nanti dengan beberapa informasi berita selengkapnya. Tetap dengarkan terus Radio Manggis di program Seputar Jambi.

0: keluarga sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Sudah jam 7 pagi, tetap tertib berlalu lintas. Bagian produksi berita Radio Manggis 96 FM Jambi. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Seputar Jambi News Update. Seputar Jambi News Update.

Pemerintah Provinsi Jambi menyatakan kesiapan penuh untuk memperkuat koordinasi serta kerjasama dengan pemerintah pusat dalam mendukung pertahanan negara sesuai ketentuan perundang-undangan. Komitmen ini disampaikan pada rapat antara pemerintah Provinsi Jambi yang diwakili oleh Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jambi, Arief Munandar, dengan Direktur Sumber Daya Alam dan Buatan Ditjen Potan Brigadir Jenderal TNI Wirawan Ian Wartono. Hadir pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi John Eko Powa, para jajaran TNI Polri, para kepala OPD terkait, serta undangan lainnya. Rapat dilaksanakan di ruang rapat Sekda Kantor Gubernur Jambi pada Kamis 24 September 2026. Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jambi, Arief Munandar, mengutarakan bahwa pertahanan negara memerlukan sinergi seluruh komponen bangsa dan bukan semata tanggung jawab institusi pertahanan. Pemerintah Provinsi Jambi menyampaikan selamat datang di Provinsi Jambi kepada jajaran Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Kami menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini sebagai bagian dari upaya memperkuat pertahanan dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan dalam mendukung pertahanan.